0: set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kepenting karena setelah ini aku masih bakal menemani kamu di pagi weekendnya, teman-teman. Tapi setelah ini kita bakal sharing-sharing ringan aja menemani kamu di edisi weekend kali ini, sambil dengerin Aperture by Harry Styles.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Sono.
1: Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Dan masih barengan Dodi Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing-sharing dulu ya teman-teman, untuk menemani weekend kamu, teman Prada 2. Siapa tahu ada yang mungkin akhir-akhir ini nih, kan weekend ya. Biasanya tuh weekend pengen banget rehat ataupun juga hibernasi lah ya, teman Prada 2 istilahnya. Tapi kita perlu mengenal metabolisme kita tuh punya tanda bahwa lagi gak seimbang, mungkin akhir-akhir ini ngantukan, begah, atau mudah lelah ya teman Prada 2. Ketika kita tahu bahwa metabolisme lagi gak optimal dan gak seimbang, tubuh tuh bakal ngirim sinyal gitu. Biasanya dimulai dari hal-hal kecil kayak ngantuk setelah makan gitu ya teman Prada 2, atau perut biasanya begah gitu, atau mudah capek walaupun aktivitasnya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Nah, kondisi ini tuh lebih umum dari yang disadari, terutama sama mereka yang berat badannya berlebih, pola makan kurang teratur, atau gaya hidup yang kurang aktif. Dr. Hu Yumilia, SPPD, KMD, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrinologi metabolik di Mayapada Hospital Bandung, menyatakan bahwa metabolisme dan sistem pencernaan tuh saling berkaitan. Kalau metabolisme nggak seimbang, tubuh nggak bisa mengolah makanan dengan efisien ya teman-teman. Terus juga menurutnya hal ini dapat berdampak sama organ hati ketika terjadi ketidakseimbangan metabolik, misalnya akibat berat badan berlebih, gangguan penyerapan gula atau resistensi insulin ilmiahnya ya, atau pola makan yang kurang terkontrol juga, hati bisa ikut terbebani dan mungkin memunculkan gejala-gejala tadi teman-teman.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Dan masih barengnya Dodi Sepada untuk edisi pagi hari ini. Masih ngobrolnya seputar tanda metabolisme kita gak seimbang ya. Kayak tiba-tiba akhir-akhir ini suka sering ngantuk gitu, atau begah, atau malah capek padahal kerjaan gak banyak banget gitu teman-teman ya. Gak banyak, maksudnya kayak lebih banyak magernya tapi tetap capek gitu teman-teman. Ya, metabolisme yang gak seimbang kata ahli juga berpengaruh sama sakit liver atau hati gitu ya, dimana organ ini jadi sulit memproses gula, lemak, dan protein jadi energi sehingga penyerapan nutrisi kurang optimal dan menyebabkan tanda-tanda tadi dalam peradua. Dan dokter Yumilia, ahli juga bilang akibatnya makanan menumpuk dan tidak tercerna sempurna sehingga membuat perut terasa begah hingga perubahan toleransi terhadap makanan tertentu serta potensi kenaikan berat badan, gula darah, dan kadar lemak atau trigliserida yang perlu diwaspadai. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi di Maya Pada Hospital Bandung, Dr. Neni Agustanti SPPD KG juga menyampaikan bahwa akar masalah kondisi ini yang mencakup pola makan tinggi gula, lemak, dan kalori ya. Tiga kandungan ini teman-teman pro dua. Gula, lemak, sama kalori. Ditambah kurang aktivitas fisik gitu kata beliau, meningkatkan risiko gangguan metabolik yang gak cuma mempengaruhi berat badan tapi juga membebani orang organ pencernaan gitu ya. Karena itu menjaga keseimbangan metabolik kata beliau sangat penting nih untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Adapun yang perlu lebih diwaspadai teman pro dua terhadap risiko gangguan metabolik adalah kelompok yang memang punya berat badan berlebih. Lingkar perut meningkat, riwayat diabetes keluarga misalkan, gula darah mulai berubah, atau kadar lemak yang kurang ideal lah ya, terutama kalau disertai dengan keluhan pencernaan berulang.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Intermezzo. Bang, ada roti apa aja?
3: Macem-macem, Dek. Mau yang mana?
4: Kalau yang ini rasa alpukat.
2: Kalau yang itu, Bang?
4: Yang itu kelapa.
2: Kok buah-buahan semua, Bang? Rotinya mana? Intermezzo.
5: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
5: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
5: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
6: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
7: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Heavy Radiation JKT48 Jatuh Ngompre 2. Dan itu dia untuk pada edisi pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini aku masih nemenin kamu juga Jatuh Ngompre 2 ya. Kita sharing dan kemungkinan bakal jalan-jalan nih. Nah, tapi jalan-jalannya kira-kira kemana ya? Keep tuning di Prado FM sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Salah satunya ada yang pengen lewat dulu, Hon dan Nikki dengan Location Unknown. Check this out and keep tuning.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit, wae. No dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Selamat pagi teman-teman.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada. Dan sekarang masih di Spada bareng Edo untuk ngobrolin seputar budaya dan pariwisata. Kita coba healing-healing lah ya di weekend ini, teman Prada. Tetap bisa healing, ada beberapa rekomendasi wisata ramah kantong di Jakarta. Mungkin tiket kesananya gak ramah, tapi kalau kamu udah di sana atau ada rencana pengen kesana dan pengen merencanakan perjalanan singkat dan juga murah ya. Karena kenaikan harga BBM salah satunya, jangan sampai membuat kamu tambah stres dan berdiam diri di rumah. Kalau butuh tempat healing, masih ada banyak tempat wisata ramah kantong di sekitar Jakarta yang bisa dijadiin pilihan. Atau kamu pengen di wishlist ya, tolong Pro 2 untuk jalan-jalan di Jakarta. Yang pertama, teman-teman, kita langsung aja ke Museum Nasional. Jalan-jalan ke museum, cakep. Gak mantan. Bisa jadi salah satu pilihan wisata, terutama kalau kamu suka wisata edukatif ya. Museum Nasional di Jakarta Pusat bisa jadi salah satu pilihan. Harga tiketnya di hari normal pun memang cukup besar, yakni Rp30.000 ya buat pelajar dan Rp50.000 untuk dewasa. Tapi ada hari tertentu tuh yang bikin kamu bisa masuk ke museum ini secara gratis. Menurut laman resminya, sejak Januari 2026 museum ini membuka akses gratis untuk publik setiap hari Rabu, minggu kedua setiap bulannya. Jadi harusnya ini udah agak lewat dikit ya teman-teman. Tapi coba deh kesana aja untuk berwisata di museum, teman-teman Pradua. 30.000 gak terlalu mahal lah ya untuk sebuah wisata museum edukatif lah, teman-teman Pradua. Dan juga akses gratis ini berlaku dari jam 4 sore hingga jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Siapa tahu sekali lagi kamu pengen wishlist nih untuk jalan-jalan murah di Jakarta, salah satunya ke museum.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya makin.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Masih bareng Edo untuk jalan-jalan murah dan ramah di Jakarta ya. Selain ke Museum Nasional, kita juga punya Taman Margasatwa Ragunan. Kebun binatang selalu jadi incaran warga nih kalau mau piknik on budget ya. Di Jakarta sendiri, Jakarta Selatan khususnya, ada Taman Margasatwa Ragunan yang buka setiap Selasa hingga Minggu dari pukul 6 pagi sampai 16 sore. Harga tiketnya juga ramah kantong, yakni Rp4.000 aja buat dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Di sini juga pengunjung bisa mendatangi pusat primata Smoser, yakni pusat konservasi primata kelas internasional. Tarif masuk ke area Smoser sendiri juga terjangkau, yakni Rp6.000 pada hari biasa dan Rp7.500 pada akhir pekan atau hari libur nasional. Masih mahalan snack kamu ya, teman Prodo, daripada tiket masuk ini. Jadi ini sangat ramah di kantong sekali. Selain Taman Margasatwa Ragunan, juga ada hutan kota Srengseng. Nah, hutan kota seluas 15 hektar ini berada di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Di sini kamu juga bisa merasakan kesejukan di tengah padatnya kota Jakarta. Fasilitasnya lengkap, kayak ada plaza, aula, musola, area pembibitan pohon, gazebo, food corner juga ada, taman bermain anak hingga area wall climbing ya. Kalau kamu suka olahraga lari, di sini juga ada jogging track sepanjang 1,7 km di bawah rimbunnya pohon. Harga tiketnya ekonomis banget, yakni Rp3.000 aja per orang. Adapun biaya parkir motor Rp3.000 dan mobil di Rp6.000 ya. Kalau nggak pengen parkir motor, jalan dari tempat penginapan kamu, teman berdua ya. Ada hutan kota Srengseng yang kayaknya bisa masuk list kamu untuk wisata murah dan ramah di Jakarta.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Masih bareng Edo ya, untuk ngobrolin seputar beberapa jalan-jalan murah dan ramah di Jakarta ya, teman Prado 2. Dan juga yang pasti buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di Jakarta atau ada kesempatan untuk berangkat ke sana lah, coba kita list satu-satu lah ya teman Prado 2, biar ke Jakarta nggak cuma ke tujuan kamu aja, tapi juga bisa ke beberapa wisata yang murah di kantong dan bisa kamu sempatkan lah teman Prado 2 sebelum balik ke Banjarmasin atau kampung halaman ya teman-teman. Selain hutan kota Srengseng, kamu juga bisa coba, ini lagi-lagi ke museum. Kalau tadi ada museum nasional, kali ini kita ke museum Bahari. Kalau kamu pengen masih ke tempat wisata edukatif lainnya, ada Museum Bahari di Jakarta Utara, Jakut ya, yang menyimpan koleksi sejarah maritim Indonesia. Bangunannya klasik bergaya Belanda sehingga museum ini jadi daya tarik tersendiri lah ya buat pecinta sejarah dan penggemar fotografi. Harga tiketnya murah banget, yaitu Rp5.000 buat dewasa dan Rp3.000 buat anak-anak. Kalau kamu berminat berkunjung, Museum Bahari berlokasi di Jalan Pasar Ikan nomor 1 Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, selain itu ada sih satu titik di ujung doa, bukan, satu titik spot yang memang kayaknya kalau orang-orang ke Jakarta pengen deh nyempetin ke sini, nggak tahu padahal kalau udah pernah ke sini biasa aja sih ya. Tapi buat kamu yang mungkin punya kenangan ataupun juga cerita di balik tempat ini, boleh, atau belum pernah ke sini, bolehlah menyambangi titik ini tahun Prado 2. Iya, apalagi kalau bukan Kota Tua ya. Kotu, kawasan Kota Tua tuh enggak pernah gagal jadi tempat wisata favorit banyak warga di Jakarta ataupun juga pelancong lainnya. Di sana kamu bisa merasakan suasana kota tempo dulu dengan bangunan khas zaman kolonial ya, tanpa berasa dijajah ya tahun Prado 2. Kalau ke sana kamu bisa jalan-jalan santai dan mengunjungi beberapa museum yang ada di sana. Mulai dari Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Museum Mandiri, Museum Seni Rupa dan Keramik, sampai Museum Wayang. Untuk tiket masuk museumnya cukup murah, yakni Rp5.000 aja per orang. Tapi ke Kota Tuanya gratis ya teman-teman. Kamu pengen foto di sana, bahkan banyak pertunjukan-pertunjukan lah atau hiburan-hiburan jalanan di sana yang bisa kamu temui secara gratis.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Brother FM untuk pada edisi pagi hari ini teman-teman. Ya, tinggal banget buatnya udah ikutan gabung, semoga bisa jalan-jalan ke Jakarta dengan murah dan ramah, tapi tiketnya sekarang Masya Allah ya. Nanti ditunggu turun aja deh ya teman-teman, atau pakai kapal ke Jakarta. Yang pasti semoga perjalanan kamu menyenangkan di budaya dan pariwisata kali ini. Setelah ini bakal ada hari ini menemani kamu di santai siangnya spesial weekend ya teman-teman Pradua. So, keep turning terus di 9.2 FM. Teman, terbaik kamu. Ada pamit, sampai ketemu lagi di pada edisi berikutnya.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Saatnya kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 dikutip dari rri.co.id. BMKG Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari, di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya berawan. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 10 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara berkisar 67 sampai 99%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, musibah kebakaran menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan KS Tumbun Gang Damai 2, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Jumat malam 12 Juni 2026. Kobaran api dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah dan langsung melahap sejumlah bangunan warga. Ketua RT 15 Ramli mengungkapkan dirinya baru menyadari musibah tersebut saat mendengar kepanikan dan teriakan warga dari luar rumah. Amukan si jago merah diduga kuat pertama kali muncul dari salah satu rumah warga setempat yang kini kondisinya terdampak parah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Bank Sampah Unit Morse Indonesia di Kelurahan Pekauman terus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan limbah pasca penutupan TPA Basiri. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, lembaga ini dinilai mampu membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus juga meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal tersebut terungkap dalam riset mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Lambung Mangkurat yang menyoroti kontribusi Bank Sampah Morse Indah terhadap pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Selain menjadi tempat pengumpulan sampah terpilah, bank sampah ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Sekian Info Pro
2: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya kita ikuti bersama ya Music Planner bersama dengan Ardi Tio dari Pro 2 Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo
0: Mas. Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger nih
0: pagi. Seger ya? Seger. Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan arranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya,
0: takut
1: kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau?
1: Enggak, nah jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana? Kayak, wah ini oke nih.
1: Nah jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing
0: ya? Iya.
1: Apalagi di posisi itu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya,
0: katanya. Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya,
0: katanya. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu. Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati.
1: Iya, bener.
0: Gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang, Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu enggak berlangsung lama ya?
1: Enggak berlangsung lama.
0: Enggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu. Ya cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan.
1: Banget.
0: Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, oh ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, yeah, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipper-clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya, sempet ada.
0: Oh sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi gak lama tuh?
1: Gak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Benar.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,2 FM RRB Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, nama perbatan udah kita ikut bersama ya, Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi bersama Aiki Sabrina di Pro 2 RRI Banjarmasin, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik nemani kamu di santai siang. Dan sudah saatnya juga ya, teman perbatan, setelah ini bakalan ada request time. Jadi buruan aja buat kamu yang pengen request lagu favoritnya buat diputerin hari ini ya, teman-teman gue. Bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Atau nanti juga bakalan live TikTok ya, teman-teman gue. Jadi langsung aja join di live TikTok kita, dan di kolom komentar pengen request lagu apa, nanti bakalan aku puterin. So keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik

0: hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

playlistmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

105,2 FM. Eh, banyak masih teman terbaik kamu masih orang Serina ya. Nomor 2 aku fokuskan untuk requestan nomor 2 yang ada di WhatsApp dulu nih ya. Nomor 2 sebentar lagi kita bakalan live TikTok aja, jadi tenang aja. Tadi ada Dreamy Serning nomor 2 yang request lagunya Raisa kembali.

95,2 FM. Eraya bener masin teman terbaik kamu. Hai teman perluas, selamat siang semuanya. Barang aku Selinda dan sudah saatnya di Produar Request. Lah tadi ya udah banyak banget yang masuk di WhatsApp kita yang request. Nah sekarang udah live TikTok nih, jadi buluan aja join teman perluas di @eraya_produa banjir masin. Jangan lupa untuk di follow dengan username yang sama juga di Instagram kita ya teman perluas. Tadi udah ada beberapa requestan nih dari Fadil tadi ya, yang gercep banget. Katanya pengen request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ada aku masukin playlist. Dan lanjut lagi ada Darli Muhammad Alwi yang request lagunya Utopia, Antara Ada dan Tiada. Check this out.

95,2 FM. Eh, gue nyerang masih teman terbaik kamu. By the way, nomor 2 lagi panas-panas banget nih ya di Banjarmasin. Buat kamu yang mungkin aja lagi kausan, bisa aja tuh ya nomor 2 nyari es es yang segar gitu ya. Dan tadi sesuai yang disampaikan juga oleh Kembang Sore, kayaknya enaknya es jeruk, oh bisa. Tapi selain es jeruk bisa juga es buah, es kelapa, banyak ya, atau mau berubah ya, asalkan bisa menghilangkan dahaga kamu dan juga menemani weekend kamu dengan request di Pro 2 RRI Banjarmasin. Caranya gampang banget, langsung aja kuasuk kita di 0811511420 atau join langsung di Instagram ataupun juga di live TikTok kita ya. Nomor 2 di kolom komentarnya langsung aja request pengen penyanyinya siapa dan juga judulnya. Titip salam juga boleh ya teman gue. Tadi ada lagi nih yang udah request di TikTok kita, dirinya Alijen ya, request lagunya Sesi Potret dan juga Maya. Ada Bibik juga request dengan lagu yang sama, Nabila Takiyah, Cegil. Check this out.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Lanjut lagi, langsung aja aku puterin requestan dari teman berdua yang sudah masuk tadi ya di live TikTok kita juga. Ada dari Tika tadi yang request lagunya Keisha Leprongka, Valerian, dan juga Rini yang request lagunya Nyoman Paul, Luapkanlah Ceza.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sebagai requestan terakhir nih ya, nomor 2 ada darinya Kemang Sore yang request lagunya Coldplay Viva La Vida. Lanjut lagi ada darinya Sepatu dan Raiso ya tadi yang request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Terakhir ada darinya Permata request lagunya Nicky Baker ya, teman 2 Sumpah Mati.

0: dengan esensi buku.
1: What I Wish I Had Known merupakan buku non-fiksi yang menceritakan mengenai pengalaman penulis ketika menempuh studi Psychology and Media and Communications di Melbourne University, beserta dengan perjalanan karirnya dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate. Banyak pengalaman pahit yang dibagikan oleh Marcella selama ia berkuliah di Melbourne, seperti culture shock, kesulitan membaur dengan mahasiswa lokal, dan anggapan yang kurang menyenangkan mengenai orang Asia. Di semester kedua saat masa perkuliahannya, melalui ajakan seorang teman, Marcella kemudian mengambil pekerjaan internship di Melt Magazine, sebuah situs berita yang ditujukan untuk pelajar-pelajar internasional. Buku ini bakal cocok untuk dibaca bagi kamu yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau yang sedang berkuliah. Pengalaman Marcella saat memilih jurusan yang cukup berbeda dibandingkan dengan kedua kakak perempuannya yang memilih studi kedokteran dan biomedicine, serta kehidupan perkuliahannya di Melbourne University, bisa menjadi gambaran bagi kamu yang masih kebingungan dalam memilih jurusan kuliah yang kamu inginkan. Pengalaman dalam dunia kerja sebagai seorang fresh graduate yang dialami oleh Marcella pun bisa kamu jadikan sebagai referensi dan pembelajaran untuk menyiapkan diri ketika kamu lulus nantinya. Tidak hanya itu saja, ada juga cerita-cerita mengharukan dan menghangatkan terkait keluarga, teman, serta kekasihnya yang memiliki perbedaan usia 11 tahun bernama Jock yang dibagikan oleh penulis di dalam buku ini. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known, karya Marcella Purnama.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong. Takut kelihatan lemah. Takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman kedua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Santai siang.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Prodo FM, teman terbaik.
1: Santai siang.
2: Prodo FM.

95,2 FM RIW Nyarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Masih ulang Selina dan sudah saatnya juga nomor 2 di program Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi dari dunia olahraga menemani kamu dalam 1 jam ke depan ya. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira informasi terupdate apa aja, tentunya Piala Dunia juga lagi marak-maraknya ya nomor 2. Keep stay aja 95,2 FM RIW Nyarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit, wae. No dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Santai siang

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
2: Santai siang.

95,2 FM RW Cirebon, teman terbaik kamu. Buat kamu nih, teman terbaik para pecinta sepak bola ya, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu juga mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat secara langsung live ya, nomor 2 di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI Diri Dunia dan Laga Sepak Bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Indonesia menempati 5 wakil di babak semifinal Australia Open 2026. Hal ini membuat pebulu tangkis Indonesia punya peluang bagus untuk memburu gelar juara. Indonesia juga masih menjaga peluang meraih gelar di 3 nomor, yaitu tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri. Bahkan untuk nomor tunggal putra dan ganda putri, Indonesia masih punya kans menciptakan All Indonesia Final. Dan dengan demikian, pebulu tangkis juga di pebulu tangkis Indonesia punya peluang besar ya, peluang bagus untuk meraih gelar. Namun para pebulu tangkis masih harus berjuang keras nih untuk bisa menembus babak final. Perjuangan wakil Indonesia akan dimulai oleh Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang akan menghadapi Xu Yunhui dan Linji ya, nomor 2 dari rekor pertemuan. Dan Ana serta Trias unggul 1-0 berkat kemenangan di perempatan final Thailand Master 2026 Januari yang lalu ya. Setelah itu ada Rachel dan Pebi yang bakal bereaksi menghadapi unggulan pertama Jia Yifan dan Jiang Suqian. Rachel dan Pebi juga kalah 1-2 dengan rekor pertemuan, tetapi memegang agak terakhir di kejuaraan Asia.

0: happy too.
1: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya

95,2 FM, Rewanya Informasi, teman terbaik kamu. Dan informasi selanjutnya nih ya, teman perlu dari kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga voli yang resmi bergulir sinyal positif pembinaan atlet, teman perlu. Jadi ada kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga bola voli secara resmi ya, yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda di Gor Indoor SKB Melorman pada Jumat 12 Juni 2026. Ajang ini juga digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin, menjadi wadah dalam perjaringan atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Sebanyak 16 tim voli dari usia remaja hingga dewasa ambil bagian pada turnamen yang akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 14 Juni 2026. Rinciannya terdapat 8 tim voli putra dan 8 tim voli putri yang akan bertanding pada ajang tersebut. Ketua Panitia Pelaksana Budiono juga mengatakan puluhan tim yang mengikuti kejuaraan ini gak hanya berasal dari Kota Banjarmasin saja, tapi juga sebagian berasal dari luar daerah, dan menurutnya turnamen ini juga terbuka untuk umum dan tidak dibatasi dari segi usia.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Mas, bensin seliter berapa ya?
5: 8.000, Mas.
4: Kalau setengah liter berapa?
5: 4.000.
4: Kalau setetes?
5: Gratis.
4: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
6: Intermezzo. Santai siang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

5.52 FM. Ada banyak masin teman terbaik kamu. Dan udah jam 2 aja nih ya. Nomor perdua tadi udah ada segmen request time. Terus juga informasi-informasi olahraga. Kita beralih ke informasi hiburannya di Pro 2 Entertain tambah perdua. Dan nanti bakalan ada rekomendasi perfilman buat kamu yang pengen nonton juga tapi bingung nih film apa aja ya bulan ini gitu ya. Nanti bakalan aku rekomendasikan di juga musisi-musisi dengan single terbarunya, event-event terbaru yang bisa kamu kunjungi juga ya nomor 2. Atau nanti bakalan ada konser ya. By the way, bulan depan juga banyak konser nih. Salah satunya nanti ada Mendengarkan MV3 ya nomor 2. Insya Allah aku bakalan ikut juga ya. Salah satu media partner Pro 2 Banjarmasin juga di media di Mendengarkan MV3. Tapi aku nanti nontonnya bareng teman-teman. Dan ada Tulus, terus ada Nadia Basalamah, ada Mahalini ya nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu juga berbagai macam informasi entertain terbaru, jangan kemana-mana. Keep stay aja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan tadi udah kita dengerin ya lagunya Angel Baby, Troye Sivan, Tamor Lua. Dan ini mengingatkan aku pada zaman-zaman COVID-19 ya, Tamor Lua. Dan udah lama banget vibes-nya tuh kayak vibes kita kembali ke masa lalu, bernostalgia lagi gitu ya, Tamor Lua. Dan untuk informasi selanjutnya dari perfilman nih, ada darinya Warkop DKI, Viralin Dong, yang ternyata melibatkan penulis Thailand, Tamor Lua. Saga komedi legendaris Indonesia kembali lewat Warkop DKI, Viralin Dong, pada Kamis 11 Juni ya. Film ini menggandeng Vino Gebastian, Tora Sudiro, dan juga Desta sebagai anggota Warkop DKI. Di bawah arahan sutradara Herwin, film ini dipastikan menjadikan sesuatu yang menyajikan alur cerita yang sepenuhnya berbeda dari seri-seri film Warkop DKI terdahulu, yang memperlua. Dono, Deddy Mahendra Desta ya, dan Kasino yang diperankan Vino Gebastian, dan Indro yang diperankan oleh Tora Sudiro, yang merupakan tiga sahabat karib nih yang frustasi secara ekonomi dan selalu mencari cara untuk cepat kaya. Terinspirasi kesuksesan selebritas media sosial masa kini, mereka memutuskan menjadi content creator. Tapi ternyata dunia konten gak semudah itu. Banyak usaha membuat video gagal total, hingga Kasino juga menemukan formula jitu ya untuk viral. Gabungan dua hal yang paling disukai netizen Indonesia, horor dan drama keluarga. Mereka berangkat ke desa di pulau terpencil untuk membuat video horor bohongan, di mana Indro akan berperan sebagai anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan digentayangi hantu leluhurnya. Masalah muncul saat mereka justru benar-benar dihantui arwah-arwah penasaran yang berburu kemanapun mereka pergi. Awalnya bercanda, ternyata beneran nemu hantunya ya, Tamor Lua. Hingga Dono, Kasino, dan Indro sadar nih, satu-satunya cara untuk menghentikan adalah mengungkap masa lalu tragis para jenazah. Dono, Kasino, dan Indro kini menjadi suatu punya misi baru gitu ya, nggak hanya menebus dosa tapi membawa keadilan para arwah. Meski gagal membuat video horor mereka viral, ketenaran justru datang dari video-video gagal mereka yang ternyata meledak di media sosial, bukan karena kualitas tapi karena kekonyolannya. Selain trio pemeran utama, film ini juga turut dimeriahkan kehadiran Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Wallace, Indri, dan ada Ivan Gunawan, Andrea Taulani, Diki Divi, Fuad Idris, Cika Waode, hingga juga ada Ingrid Wijanarko ya. Menariknya, proyek layar lebar ini yang bergenre horror menggandeng sias ternama asal Thailand, yaitu ada Banjong Pisantanakun ya, yang dikenal lewat karya-karya ikonisnya yang meruah. Ada Pimak yang salah satu terkenal juga ya, bertindak sebagai penulis naskah, ternyata sebagai penulis naskah di Warkop DKI Viralin Dong. Selain Bajong, Warkop DKI Viralin Dong ini juga menggandeng Decha Tafit, Dana Sevi ya, nama berubah, dan juga pemain film Thailand lainnya sebagai penulis naskah. Dan Warkop DKI juga tayang tanggal 11 Juni di bioskop ya, di bioskop kesayangan kamu, berarti udah beberapa hari yang lalu. Dan bisa aja tuh buat kamu yang penasaran dengan filmnya, langsung aja ditontonnya atau memperluas di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

55,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di perfilman nih ya. Teman berdua ada film Tanah Runtu yang hadirkan cerita tentang cinta dan kepedulian di tengah masa sulit nih teman berdua. Dan di tengah situasi sosial yang kerap diwarnai ketidakpastian nih ya, tekanan ekonomi dan meningkatnya kecemasan dalam kehidupan sehari-hari, film Tanah Runtu hadirkan menawarkan perspektif berbeda. Film yang disutradarai Rudy Sujarwo dan juga diproduseri Denny Siregar ini mengangkat kisah tentang keluarga, kasih sayang dan juga ketulusan melalui perjalanan dua anak yang terpisah dari ibunya. Nah, film ini juga mengikuti perjalanan Kai dan Ringo yang harus menghadapi situasi sulit setelah sebuah peristiwa besar mengubah kehidupan mereka. Dalam upaya mencari sang ibu, keduanya bertemu berbagai karakter yang turut membentuk perjalanan emosional mereka.

teman terbaik kamu. Penantian panjang para penggemar Adrian Khalif ya. Akhirnya terbayar tuntas nih. Tepat pada hari ini, nomor 2, Solois berbakat tersebut resmi meluncurkan music video. Bukan hari ini, tapi hari Jumat kemarin nama perdua. Dan untuk single terbarunya bertajuk 2001 kali melalui kanal YouTube Emotion Entertainment ya nomor 2. Sejak pertama kali lagunya mengudara pada 22 Mei 2001 kali ini memang langsung mencuri perhatian nih, menjadi anthem bagi mereka yang terjebak dalam hubungan yang rumit ya nomor 2. Lagu ini juga memotret realitas sepasang kekasih yang kerap didera pertengkaran dan rasa lelah, tapi pada akhirnya ya selalu menemukan jalan untuk kembali pulang ke pelukan satu sama lain. Dan salah satu daya tarik utamanya dalam video musik ini adalah kehadiran dua bintang muda yang tengah naik daun nih. Ada Akila Kalista dan juga Patah Syah ya nomor 2. Keterlibatan mereka sebenarnya sudah terembus publik ya sejak 2 minggu yang lalu dan langsung memicu kegaduhan positif di media sosial. Dalam music video 2001 kali, Akila dan Patah ini berhasil menghidupkan nyawa lagu tersebut nih nomor 2 dengan chemistry yang sangat kuat ya diri mereka. Keduanya juga apik memerankan dinamika hubungan yang penuh konflik dan perbedaan tajam, tapi tetap disatukan oleh rasa sayang yang enggan pandam ya nomor 2. Kayaknya cocok banget dan bisa langsung aja kamu lihat secara langsung juga ya music videonya di YouTube. Dan gak hanya kalau dari kelihatan video musiknya gitu ya nomor 2, gak heran kalau di kolom komentar media sosial Adrian Khalif juga sempat dibanjiri desakan dari penggemarnya yang gak sabar melihat visualisasi kisah tersebut. Melihat antusiasme tersebut juga Adrian Khalif gak hanya menyembunyikan rasa bahagianya ya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai Siang.

95,2 FM LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih nomor 2 aku pamit ya. Tapi setelah ini bakalan ada Linda menemani kamu di sore ceria Wus, dan juga ada Top 20 Indonesia serta Top 20 internasional ya, teman berdua. Dan semoga saja apa yang telah aku sampaikan, informasi-informasi tadi, bisa menambah wawasan kamu, menghibur kamu dengan berbagai macam informasi hiburan, terus juga olahraga dan juga request time menemani weekend kamu ya. Sekali lagi happy weekend teman berdua, semoga saja harinya selalu menyenangkan, selamat menikmati weekendnya, dan sudah saatnya Sabrina pamit. Bye.

0: Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Indonesia Top 20 Pro2 RRI Banjarmasin.
1: Top 20 Indonesia Pro2 FM.
2: Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Selamat sore. Dan juga sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Indonesia edisi kali ini. Bareng Edo, teman-teman, membawakan beberapa chart favorit kamu. Semoga lagu favorit kamu juga masih tetap bisa bertahan, bahkan naik ya, nggak turun, bahkan keluar. Anyway, song out atau lagu yang keluar di edisi kali ini, sayang banget ya, ada The Sigit dengan Bread and Circus-nya. Dengan 9 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-18, diusul sama Gaya Hidup dari Bass Boy yang sama-sama 9 minggu juga di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-13 ya. Dua lagu ini sayang sekali ya, sangat disayangkan harus keluar dulu ya, gantian sama lagu yang lain. New entry kita, Butterfly Era nih, dari one of the most favorite R&B male singer mungkin ya, teman Pro2, banyak yang suka juga. Ada Kelly G comeback dengan Gerilya Cinta, new entry kita di posisi ke-20.
1: Lagu ini new entry di top 20 Indonesia.
3: Pro2 FM.
1: Number 20.

lagi-lagi Farel Hilal ya teman-teman. Tapi ini juga comebacknya Rai Putra nih di chart kita ya teman-teman, dengan Goat yang baru satu minggu di top 20 Indonesia minggu lalu

0: gantian dan sepertinya harus turun secara drastis dari Angie Carvalho dengan Remuk karena udah 9 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-6, harus turun drastis ke posisi ke-16.
1: Number 16.

Our Own. Sesuai judulnya juga, baru 2 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-17, sekarang naik ke posisi ke-15. Diusul sama lagu yang dinyanyikan oleh beberapa orang, tapi kita pilih salah satu untuk masuk ke chart kita. Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Sama-sama baru 2 minggu juga, lagunya di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-16, sekarang naik perlahan ke posisi

Ada Adrian Khalif yang sering banget ya di request sama teman-teman nih. 2001 kali dan juga udah 3 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi 15, sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Pamungkas dengan singkatan judulnya BKKSM ya, atau kepanjangan berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagu jadi favorit tapi sayang banget karena udah lama ya, udah 10

0: lebih tinggi by Shallon 7. Baru 3 minggu kok di top 20 Indonesia ya. Tenang aja, masih bakal bertahan lama. Minggu lalu di posisi ke-14, sekarang naik perlahan ke posisi ke-11. Biasa sama World Genius, YG, dan Novia Bahmit dengan Your Side. Lagunya ini udah magis, suaranya Novia juga mistis. Ini nyari rima yang sama aja, is-is ujungnya ya teman-teman. Tapi emang bener, Your Side ini salah satu favorit aku juga di chart ini ya. Udah baru 4 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-12, sekarang naik perlahan ke posisi ke-10.
1: Number 10.

Kalimantan Selatan deh, kayaknya nggak tahu ya, nggak kehitung juga udah berapa kali ke Banjarmasin Banjarbaru, tapi kita sebut dia pemenang konser Kalimantan Selatan. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang baru 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-11, sekarang naik perlahan ke posisi ke-9. Yesus sama trio Rizwan Fadilah, Aren Boys, dan Mahalini dengan Seketika yang baru 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-10, sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.

0: Salma Salsabil yang lagunya memang hook mentok ya di kepala kita. Udah 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-9, sekarang naik perlahan ke posisi ke-7. Diusul sama Change dengan Lama-Lama Gila. Udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-8 ya, sekarang perlahan naik ya ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: ada Ariel Noah dan Reisa, duet yang tidak pernah kita kira ada ya. Senang dengar suaramu lagi untuk original soundtrack di Lans 1997 nih. Udah 6 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu di posisi ke-7, sekarang naik perlahan ke posisi ke-5. Diusul sama one of my favorite juga di playlist kita kali ini ya. Ada Keisha Leveronka dengan Aku Bukan Dia. Udah 7 minggu ya, semakin sepuh di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi ke-5, sekarang naik 1 peringkat ke posisi ke-4.
1: Number 4.

0: juga dan kayaknya emang enak. Segitu enaknya ya lagunya ya, takkan terulang. Dali main 10, 8 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, tapi sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi ketiga. It's okay lah, masih top 3 lah teman-teman ya. Terus lanjut, ini aduh banyak ternyata favoritku di playlist ini ya. One of my favorite ada Arash Buana, my favorite artist and my favorite song juga dengan Aprilnya. Udah semakin sepuh, 7 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu di posisi keempat, sekarang naik perlahan menuju top 3 kita di posisi runner-up kita. Di posisi kedua.
1: Number 2.

0: Dan akhirnya sampailah kita di bagian recap ya teman-teman untuk seluruh chart top 20 Indonesia edisi kali ini. Di new entry di posisi ke-20 ada Gerilya Cinta dari Caleb J, Salah Paham lagi dari Syahrafi dan Rini di posisi ke-19, new entry juga Penyihir dari Gia Indrawadi di posisi ke-18, Go dari Rayu Putra dan Farah Hulal di posisi ke-17, Anji Karpalho dengan Remuk di posisi ke-16, Honor Aon dari Demasif di posisi ke-15, Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto di posisi ke-14, Adrian Khalif 2001 kali di posisi ke-13, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di posisi ke-12, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir di posisi ke-11, Your Side dari Weird Genius dan Novia Bahmit di posisi ke-10, Juicy Lucy dengan Gurun Hujannya di posisi ke-9, Seketika Rizal Fadilah Arenbos Mahalini di posisi ke-8, Hacu dari Salma Salsabil di posisi ke-7, Lama-Lama Gila dari Chas di posisi ke-6, Ariel Noah dan Raisa dengan Senang Dengar Suamu Lagi di posisi ke-5, Kesha Leverenka dengan Aku Bukan Dia di posisi ke-4, Takkan Terulang dari Vanessa Di dan Roni Parulian di posisi ke-3, April dari Ars Buana di posisi ke-2, dan masih terdengar juga di background vokal kita ya teman-teman. Selamat, yang belum kita sebutin ada satu nih, tahu nggak teman-teman? Bernadia dengan Rabun Jauh ya. Aku juga sangat menantikan album terbarunya nih, karena dari snippetnya di kanal YouTube-nya Bernadia lumayan, apa ya, lumayan bernuansa gitu untuk album terbarunya, walaupun digarap dengan produser-produser yang berbeda ya teman-teman berdua. Tapi Rabun Jauh dari Bernadia ini udah lumayan sepuh 8 minggu di top 20 Indonesia. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua, dan sekarang prestasinya naik perlahan sampai ke pucuk juga di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

Indonesia di berikutnya tahun Pradua. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada top 20 internasional. Dan juga keep tuning di Pradua FM. Maju terus musik Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id. Informasi berkenaan akan ekonomi Kalimantan Selatan yang tumbuh tinggi lampaui nasional dan DKI Jakarta. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menegaskan komitmennya untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada kuartal pertama 2026 yang mencapai 5,67%. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi DKI Jakarta yang berada di angka 5,59% pada kuartal yang sama. Capaian ini menjadi indikator positif bagi kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan tanam menjadi langkah strategis dalam menjaga peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi lintas sektor yang cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar target produksi pangan nasional dapat tercapai secara maksimal. Hal ini juga disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Ida Widi Arsanti. Dan ditekankan juga bahwa pentingnya kesiapan petani dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir pada sore hari ini, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Sebuah rekaman video menampilkan sepasang remaja tengah bermesraan di kawasan Siring, Japri Zamzam Banjarmasin, sempat viral di media sosial. Aktivitas yang diduga kuat mengarah pada tindakan asusila di ruang publik ini sontak memicu keresahan dari warga. Kawasan Siring Japri Zamzam yang seharusnya menjadi ruang publik yang ramah dan aman bagi keluarga memang kerap dijadikan tempat berkumpul remaja. Menurut salah seorang warga sekitar Rahman, kondisi Siring yang minim pengawasan membuat area ini menjadi rawan disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Salah satu waktu yang paling rawan terjadi aksi meresahkan adalah pada saat momentum malam minggu, yang pada akhir pekan itulah kawasan ruang terbuka tersebut sering dipadati oleh kalangan muda-mudi dari berbagai wilayah. Merespon viralnya video tersebut dan keluhan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin bergerak cepat melakukan penindakan. Selain mengintensifkan patroli pengawasan, petugas juga sudah memasang spanduk peringatan tegas di sekitar lokasi kejadian. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Top 20 Internasional
2: di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Internasional edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Barengnya Edo di Prado FM, teman-teman. Untuk umumin chart kita di pekan ini, yang turun, yang naik, dan yang keluar ya. Sayang banget untuk lagu yang keluar minggu ini, ada Shimmer dari Meghan Trainor yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-16. Dan satu lagi ada Swim by BTS yang udah 11 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-12. Sayang banget dua lagu ini harus keluar ya dari top chart kita. Dan new entry di posisi kali ini, rame-ramean bareng ya, bareng sama Baby Monster dengan Sugar Honey Iced Tea. New entry kita di posisi ke-20.
1: Lagu ini new entry di top 20 internasional.
3: Pro 2 FM
1: Number 20.

0: ni, ya, comeback nih teman-teman. Dengan new entry kita di chart kali ini di posisi ke-19, diusul sama Joji, The Kid Laroi dengan Bluffin yang baru satu minggu di top 20 internasional. Migolo di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Berikutnya tahun periode ada di Rory dari MILF yang baru 1 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Diusul sama Kehlani featuring Missy Elliott dengan Back and Forth ya. Udah lumayan sepuh 9 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-9, sayang banget mesti turun drastis ke posisi ke-16.
1: Number 9.

0: Lanjut tahun peradu ada Heart That I Made You Love Me dari Ariana Grande yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Judulnya lumayan panjang banget juga ya. Minggu lalu di posisi ke-18, sekarang naik ke posisi ke-15. Diusul sama Unmix dan Anderson Park dengan Caution yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17, sekarang naik lumayan ke posisi ke-14.
1: Number 14.

0: pertama berada ada Niall Horan dengan End of an Era, yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Dioso sama Danasha dengan Say So, sayang banget ya karena udah lumayan sepuh 10 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-4, harus turun drastis ke posisi ke-12.
1: Number

0: Lanjut di posisi berikutnya ada Moto by Itzy yang baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14, sekarang naik ke posisi ke-11. Justru sama Hit The Wall dari Gracie Abrams yang udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13, sekarang perlahan naik ke posisi ke-10.
1: Number 10.

0: Di posisi berikutnya, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Udah semakin lama bertahan di chart kita, top 20 internasional ya. Migo di posisi ketiga, sekarang saya banget mesti turun, keluar dari top 3 kita ke posisi ke-9. Diusul sama Reminit dari Martin Garrix dan Ed Sheeran. Duo maut ini baru 4 minggu di top 20 internasional, Migo di posisi ke-11, sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Anje tahun peradua. Di posisi berikutnya ada Madison Beer dengan Lover Girl. Udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-10, sekarang naik perlahan juga ke posisi ke-7. Diusul sama Khalid dan Love ya. Doa terbaiklah untuk Love tahun peradua atas kesehatan mentalnya, semoga cepat beres dan kembali bisa berkarya lagi bareng sama Khalid ya. Dengan Tied Up yang udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8, sekarang perlahan naik ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: Sabrina Carpenter. Duet yang tidak pernah kita bayangkan ini udah 6 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-7, sekarang naik perlahan ke posisi ke-5. Diusul sama Robert dengan Boy yang semakin sepuh di chart kita. 7 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi ke-2, tapi sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi ke-4.
1: Number 4.

0: Untuk chart top 20 Indonesia edisi kali ini ya, ada Nouna dengan Rollerblade yang semakin sepuh ya, 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu juara kita di posisi pertama, sekarang sayang banget mesti turun perlahan ke posisi ketiga. Di susu runner up kita edisi kali ini ada Chris Brown dengan Obvious yang udah 9 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-6, sekarang naik melesat ke runner up kita di posisi kedua.
1: Number 2.

0: New entry kita di posisi ke-20 ada Sugar Honey Ice Tea dari Baby Monster. Girls dari The Kid LAROI featuring Kehlani. New entry juga di posisi ke-19. Bluffin dari Joji, The Kid LAROI di posisi ke-18. Dirori dari Meowth di posisi ke-17. Back and Forth dari Kehlani featuring Missy Elliott di posisi ke-16. Ariana Grande dengan Hadera Made You Love Me di posisi ke-15. Nmix dan Anderson .Paak dengan Caution di posisi ke-14. End of an Era dari Niall Horan di posisi ke-13. Say So dari Dan & Shay di posisi ke-12. Motto dari Izzy di posisi ke-11. Gracie Abrams dengan Hit The Wall di posisi ke-10. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di posisi ke-9. Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeat It di posisi ke-8. Lover Girl dari Mason Beer di posisi ke-7. Tied Up dari Khalid dan Love di posisi ke-6. Bring Your Love dari Madonna, Sabrina Carpenter di posisi ke-5. Boy dari Robert di posisi ke-4. Nona dengan Royal Blade di posisi ke-3. Dan yang masih terdengar di background kita ya, ada Chris Brown, Babang Chris Brown dengan Obvious-nya di posisi ke-2 alias runner up. Dan juara kita di posisi pertama, paling pucuk edisi chart top 20 international edisi kali ini, ada Wim dan Jesse Barrera dengan Ride On, yang udah 6 minggu di top 20 international. Minggu di posisi ke-5, sekarang melesat naik ke puncak di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di

Udah untuk top 20 internasional edisi kali ini, gimana? Lagu-lagu favorit kamu, apakah keluar? Apakah naik ya? Sayang banget ya, Shimmer dari Meghan Trainor dan BTS dengan Swimnya harus keluar. Tapi semoga nanti ada ganti yang lebih baik juga ya. New entry kita seru-seru juga kok. Ada Baby Monster dan Dikit Lara sama Kehlani juga. Yang mana di chart kali ini Kehlani juga ada lagu sendirinya. Tapi new entry-nya duet, diduetin sama Kid Laroi. Terus juga Kid Laroi juga diduetin nih sama Joji. Tapi dia juga masuk dengan lagu pribadinya Tom Pradua. Ini dia.

0: Interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

Halo teman Pride 2, selamat sore. Aduh, senang banget bisa nemenin kamu di sore-sore kayak gini. Yang belum gabung ke request time-nya TikTok, cepetan tunggu apa lagi teman Pride 2. Langsung aja ke TikTok-nya RRI Pride 2 Banjarmasin. Langsung gabung, boleh request lagu Indonesia, internasional, K-pop sekalipun, it's okay. Langsung gabung, langsung komen ya. Ini yang di atas-atas sudah pada request loh teman Pride 2, so jangan pakai tunggu lama ya. Dan ini udah ada Rahmat juga tadi yang request ya. Tapi baru ngomong request doang sih ya. Kita puterin dulu requestan dari Sruni Nurul lewat lagunya Haha darinya Sabrina Leanor ya teman Pro 2. Next, nanti kita puterin juga requestan siapa nih, Zahra Bitnayu ya, yang udah request jangan pada tinggalin live TikTok ini ya, karena kalau ninggalin live TikToknya otomatis kita skip lagunya ya, karena nggak didengerin, nggak ditungguin. So kita yang setia-setia saja, jangan lupa di tap-tap lopnya juga teman Prada, biar semangat nih kita siaran sore hari ini jelang Sabtu malam or malam minggu mungkin teman Prada ya. Okay. Ini juga udah ada yang request darinya Zahra Bitnayu tadi ya, masih ada nggak sih orangnya di live TikTok kita kali ini? Requestnya lagu Romaria 24/7 gitu ya. Terus ada Martin Garrix juga. Hike on live-nya gak ada kak, sorry banget. Oke, Zahra, stay tune ya. Kita puterin dulu, ada Sabrina Leanor. Haha.

asyuh gitu ya. Katanya tadi kalau lagi musim hujan kayak gini gampang banget asyuh asyuh gitu. Masuk bridgingnya gitu ya. Oke, kita puterin dulu nih requestan selanjutnya dari sepatu baru yang gabung di TikTok ya. Request lagunya Samuel Cipta, Jaga Terasa. Terus ada juga tadi requestan darinya Rahmat tadi ya, yang sempat beberapa kali sih ya ganti lagu karena lagunya gak ada sorry ya. Ada requestnya lagunya Z, biar kita happy semua katanya sekarang ini, makanya di requestnya lagu Z, Happy Now.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request.

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Requestan nih udah masuk nih teman Pro 2. Requestan darinya Zulia yang request lagunya NG Berjalan Tanpamu dari Nabila Tekia, di request juga di TikTok teman Pro 2 ya. Darinya Nina Rocky.

lagi di teman Pro 2, kita puterin requestan darinya Diva yang request lagunya Olivia Rodrigo Traitor ya. Terus ada Barakuda Burgundi juga yang request lagunya Adrian Khalif lewat lagunya 2001 kali. Yang mau request boleh banget ya, teman Pro 2 bisa gabung juga ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Pro 2,

Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut, kita puterin requestan lagu darinya Bubble, Ariana Grande, Supernatural ya. And then ada Audi, Arti Hadirmu yang di request sama Karya Mahardika.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Requestan.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya ke requestan yang udah masuk nih ya. Requestan darinya Raul. Tadi Raul tadi masih ada kan ya? Request lagunya Rara Sudirman katanya ya. Judulnya lagunya Harus Bahagia. Terus ini masih stay tune gak nih? Mana nih orangnya ya? Nyariin orangnya lagi teman Pro 2 ya. Yang request lagu Piche Kota Pada Satu Cinta masih ada gak nih orangnya? Nanti kalau masih ada boleh komen ya. Terus yang request lagu Ari Lasso Perbedaan juga nih, stay tune. Kalau masih ada kita puterin lagunya ya. Harus Bahagia dulu nih, masih ada kan ya? Masih ada apa enggak nih? Kalau enggak ada kita skip nih. Piche Kota masih ada, Piche Kota? Oke, enggak ada ya, kita puterin dulu langsung. Ari Lasso Perbedaan.

0: santai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Oke teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa banget nih teman Pro 2, aku harus menyudahi untuk segmen request time pada sore hari ini. So thank you atas 18,3K teplopnya ya. Thank you Diva, udah setia terus juga nih. Thank you Karya Mahardika yang masih setia di live TikToknya juga. Terus gak tahu nih duanya nih ya, gak kebaca nih ya. Thank you pastinya yang udah gabung ya. Oh iya, oke. Okay. Thank you Gina yang udah setia terus juga dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin. Terakhir ada Sinsi lewat gue darinya dia dan Tansi.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen di

0: melakukan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.

Tepat pukul 18.23 menit waktu Indonesia Tengah saat kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Qur'an, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in azkalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna mubu'aistu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kafful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Oke teman Pro 2, thank you banget loh ya buat kami udah stay tune sampai dengan jam 19 malam ini. Tapi keseruan nggak sampai di sini. Selain ini bakal ada Mute yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam aja. Spesial banget, ada acara yang seru banget patut kamu dengar di malam hari ini. Apa itu? Makanya stay tune terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lida pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam hari ini barengnya sama Mute ya di STMJ sampai tengah malam aja, teman Pro 2 ya. Dan hari ini spesial banget karena malam ini ada segmen yang namanya itu VAR atau asal review ya teman Pro 2. Kita malam hari ini review sambil komen-komen juga nih tentang laga pembuka Piala Dunia, tapi core-nya kira-kira ada kejadian-kejadian apa sih ya yang bikin laga pembuka kemarin tuh jadi lucu gitu ya, jadi humor. Aku juga nanti bakalan ada ngundang orang yang ngikutin banget ya sama Piala Dunia, kira-kira apa review yang ngasalnya ngasal tapi gak ngasal, karena kita bakalan review tentang core-nya ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kita di 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Piala Dunia 2026. Wah, hype-nya benar-benar ini ya, teman Prodi, benar-benar kerasa banget. Walaupun sebenarnya banyak banget pro kontra dari laga pembuka kemarin. Padahal nih ya, sebenarnya di momen entertainnya itu waktu di laga pembuka itu tuh banyak banget ya artis-artis dunia yang ternama gitu ya, teman Pro 2. Tapi tetap aja ada yang bilang ah biasa banget katanya, ada yang bilang kayak ah nggak semeriah itu katanya gitu. Cuman ya tetap aja teman Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 vibes-nya tetap seru. Tapi Piala Dunia 2026 ini juga jadi panggung terakhir ternyata untuk para legenda sepak bola dunia. Ada Lionel Messi, terus Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka, ada Kevin De Bruyne juga, Manuel Neuer. Itu mereka tuh generasi yang memang sepertinya akan jadi panggung terakhir mereka sepak bola dunia ya, di Piala Dunia tahun ini. Jadi ya nggak tahu ya, tahun Prado ini kesempatan terakhir mereka dan juga kita untuk menyaksikan para legenda tahun Prado di Piala Dunia.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: 95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita sekarang ada di VAR ya, atau asal review. Aku sudah tersambung ya ini dengan orang yang sangat-sangat mengikuti Pildun ini ya. Halo.
1: Halo Mutia.
0: Jelas gak suaranya?
1: Jelas-jelas, dari sini juga jelas kan Mut?
0: Oke, jelas. Nah jadi malam hari ini ya Tom Pro 2, aku sudah bersama dengan Syahran. Jadi Syahran ini ngikutin Pildun banget ya Ran?
1: Ngikutin banget.
0: Ngikutin Pildun banget. Kemarin di laga pembuka ya, karena tema kita kan malam ini laga pembuka Piala Dunia Kor ya Ran. Jadi yes. Kira-kira nih dari Syahran dulu, apa aja hal-hal lucu yang dilihat di laga pembuka kemarin?
1: Oke, ini kalau buat hal-hal lucu di pembuka, sebenarnya shock banget sih untuk di awal-awal banget buat.
0: Ini pertandingan apa? Siapa nih? Antara siapa dan siapa nih?
1: Afrika Selatan Afrika. Melawan lupa, pokoknya
0: Meksiko
1: dalam
0: ya, Meksiko itu. Bukan?
1: Iya, mau Meksiko, benar. Mau Meksiko.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Baru match pertama, jujur mainnya udah sehat alias
0: banget.
1: Langsung punya kartu merah.
0: Di 9 menit pertama ya. 9 menit pertama jujur sudah sehat ya mainnya.
1: Udah sehat, jujur.
0: Terus-terus apalagi?
1: Ada juga beberapa momen lucunya tuh yang mungkin karena masih awal-awal main ya. Awal-awal main jadi kayak masih agak kaku, dribblenya yang lucu banget.
0: Siapa pemainnya mana?
1: Pemain dari Korea Selatan ada tuh baru-baru tuh lucu banget mainnya, sumpah lucu banget.
0: Awkward ya. Mungkin ini apa? Kan day one Pildun ya. Day one jadi atlet Pildun. Jadi agak awkward. Sama ini kan Ran, waktu golnya katanya selebrasinya juga awkward. Jadi kayak awkward aja yeah. harusnya sangat-sangat merayakan tapi jadi awkward banget katanya. Itu siapa ya? Aku lupa. Kalau enggak salah waktu Korea Selatan. Terus juga banyak pemain yang kepleset sih menurut aku.
1: Abis, masih di tes itu.
0: Iya, abis ini kali ya, abis hujan kali ya. Ya, jadi malah jadi bahan ketawa gitu. Terus apa lagi yang kira-kira kamu lihat tren di laga pembuka kemarin yang lucu nih, bisa kita bahas nih?
1: Ada momen-momen yang kayak bikin lu kenapa sih gitu bahasanya. Yang passingnya masih sembarang, nembaknya di gawang tuh, alias nembak ke arah fans tuh, langsung ke arah udara.
0: Terus ada juga ini. Kita kan sempat ngeliat tuh cuplikan ya Ran, yang pemain heran denger pelatih ya.
1: Iya, ada juga lucu banget tuh ekspresi pemain dari Afrika Selatan apa kalau nggak salah, yang dia itu shock tuh ngeliat keputusan wasit karena banyak banget kartu merahnya.
0: Katanya
1: itu kan
0: juga
1: jarang banget sih.
0: Katanya waktu nerima si kartu merah agak loading 2 menit ya.
1: Iya.
0: Agak loading, kayak katanya nggak percaya gitu, bengong. Jadi sebagai penonton juga nih netizen langsung jadiin ya biasa lah meme-nya. Di laga pembuka ya teman Pro 2, menurut aku udah banyak banget meme yang dibuat sama penonton ya. Padahal baru laga pembuka gitu. Terus juga ya Ran, ekspresi pelatih itu katanya over banget di laga pembuka kemarin.
1: Iya.
0: Jadinya katanya si pelatih itu lebih dramatis daripada pemainnya.
1: Bener. Kayaknya dia shock juga sama pertandingannya tuh.
0: Terus apa lagi Ran yang kira-kira bisa kita review-review nih di laga pembuka yang lucu gitu, yang kayak apa sih ini gitu.
1: Ada juga tuh dalam matchnya itu tadi yang lucu banget antara Meksiko sama Afrika Selatan. Jadi dia itu kan mau tackle, nendang bola kan.
0: Ini yang Korea Selatan nih.
1: Afrika Selatan lawan Meksiko.
0: Oh Meksiko, oke. Terus?
1: Jadi dia waktu mau tackle, ngambil bola nih. Tapi malah kena ini, Mut. Kena badan dari pemainnya, itu lucu banget ekspresi mukanya, sumpah.
0: Terus ada juga yang menurut aku nggak tahu ya, sepenglihatan aku atau apa, itu juga kayaknya aku ada kita tonton tuh. Jadi si pemainnya itu padahal kesandung kakinya sendiri, tapi habis itu dia ngerol di lapangan. Itu pertandingan yang mana ya? Aku agak lupa deh. Yang bajunya putih-putih itu apa ya, Ran? Putih-putih itu?
1: US.
0: Nah,
1: USA.
0: Nah itu kayak padahal nggak ada yang ini, nggak ada kalau bahasa Banjar tuh apa ya? Tesulait.
1: Tesulait.
0: Tesulait. Abis itu dia keguling-guling di lapangan, ada nggak kamu lihat?
1: Ada nih, baru aja nih ngeliat nih yang keguling-guling lapangannya karena salah tackle tadi. Mm-hmm. Ada juga momen yang di highlight mode, yang di highlight banget, yang lucu banget. Mm-hmm. Jadi waktu wasit dari pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan, mungkin karena bukan pemain dengan apa lidahnya bahasa Inggris ya, bukan orang asli Inggris kan. Mm-hmm. Jadi dia dia tuh sambil dengerin wasitnya dengan muka kayak shock gitu, karena kan dia kan pakai bahasa Inggris kan, jadi kayak gitu.
0: jadi sebenarnya itu ngerti nggak kira-kira?
1: Kayaknya nggak deh, asal nyimak aja.
0: Oke, nah itu kan kalau dari pemain ya, Ran. Kalau supporter nih, aku liatnya supporter menurut aku ada yang asik ya, ada yang paling niat banget. Jadi kayak topeng, terus cat wajah gitu. Bahkan ada yang menurut aku ngelihat supporter lebih menarik daripada ngelihat pemain. Kenapa? Karena ada idol Korea. ada idol Korea ya, yang mana jadi highlight banget di Piala Dunia ini ya. Karena ini apa? Dari ini girl band.
1: Iya, benar. Ada beberapa girl band yang dia hadir di acara-acara. Jadi kayaknya penonton kok lebih fokus ke player alias ke fans-fansnya. Ini memang beberapa girl band di stadium. Ada juga yang asik mood, interaksi fans Korea.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi dalam cuplikannya itu, karena mereka tanding di Meksiko ya.
0: Benar.
1: Meksiko ini kan negara yang sangat ramah, sangat friendly lah kayak kita negara Indonesia. Jadi waktu match di sana orang-orang Korea, karena ada orang-orang Korea lewat nih, langsung dibawa sama orang-orang Meksiko.
0: Dibawa kemana?
1: Nyanyi lagu Gangnam Style bareng-bareng di Meksiko.
0: jadi kayak malah di ini ya, malah kayak dipuji-puji ya. Padahal kan negara lawan ya.
1: Iya, padahal negara lawan, padahal bukan apa namanya, bukan nggak ada sejarahnya dua negara ini, tapi buat aku itu yang spesial dari Piala Dunia, Mut.
0: Oke, walaupun sebenarnya ya, Ran, aku dengar-dengar ini terlepas dari penonton dan juga pemain ya, terlepas dari laganya, katanya di bagian entertainnya alias di bagian pembukanya kayak ketika banyak penampilan-penampilan itu kayaknya rasanya kurang. Kamu nontonnya kurang atau bagus aja?
1: Kalau buat pendapat aku pribadi, ada juga mood sambil diskusi sama teman-teman. Kenapa agak kurang? Karena buat pembukanya ini terlalu heboh, kayak banyak banget gitu.
0: Oke. Tapi kan padahal lebih oke dong, karena kan banyak penyanyi yang maksudnya artis mendunia gitu, sampai ada Lisa kan?
1: Tapi itu yang kami rasa buat beberapa fans bola, kenapa kurang? Kalau Mutia nih ngebayangin Piala Dunia 2010, berarti lagu Waka Waka EE dong.
0: Iya benar, yang waktu hype yang gitu ya.
1: 2014 lagu Brazil tuh dong, yang La La La La tuh,
0: bener.
1: Sama Pitbull itu. Nah kalau tahun ini tuh kayak nggak ada satu lagu yang mencerminkan Piala Dunianya, makanya tapi, kayak nggak ada hype-nya dan lain-lainnya.
0: Tapi kan bukannya Shakira ngisi soundtrack lagi ya?
1: Yes, dia ngisi soundtrack lagi, cuman ya itu seandainya mungkin ya, mungkin kalau misal dia openingnya sendiri mungkin lebih oke, tapi ini jadi kayak overwhelm gitu jatuhnya, karena banyak banget performernya tiba-tiba.
0: Agak bingung ya, harus fokus kemana. Cuman dari ini kalau misalnya dari review di sosmed juga ya, dari bagian entertain nih di Piala Dunia ini, itu tuh banyak ngebandingin sama yang Qatar.
1: Oke.
0: Nah, jadi menurut aku nggak apple to apple kalau misalnya dibanding kayak kalian ngebandingin dua negara yang culture-nya beda gitu. Katanya yes, di waktu benar, benar, benar. Di waktu di Qatar apa namanya mewah banget, katanya sampai ada apa? Orang-orang tuh pada lucunya, mungkin Indonesia ya, ngebandingin ada ayat suci Al-Qur'an, ya masa dibuka di Meksiko ya? Ngebaca ayat suci Al-Qur'an kan enggak make sense ya.
1: Bener, kok baca ayat suci Al-Quran di negara yang mayoritas Kristen kan nggak proper,
0: nggak proper, benar nggak proper. Iya, terus kita balik lagi ke pemain ya Ran, katanya ada pemain yang passing yang malah kelawan tapi jauh banget.
1: Iya, ada beberapa yang kayak gitu buat dari itu, bahkan nggak cuma dalam satu match doang, dalam beberapa match. Apalagi buat teman-teman yang sering nonton yang begadang nih, yang kerjanya sehat begadang nih.
0: Oh, katanya sehat sambil ini, soalnya sambil nonton acara olahraga, jadi berasanya sehat ya.
1: Iya, karena mungkin karena Piala Dunia ini kan kompetisi dengan intensitas yang tinggi.
0: Betul.
1: Jadi mungkin wajar aja apa bahasanya, nervous di lapangan kan. Jadi gak cuma bahkan dalam satu pertandingan doang, dalam beberapa match juga kayak gitu. Tapi jujur beberapa match kali ini asik-asik sih, jujur fun-fun. Tadi baru aja USA Paraguay.
0: Ya gimana tuh, gimana 4-1, tadi? 4-1. Wow, siapa?
1: Amerika 4, lumayan tuh buat tuan rumah nih.
0: Itu bukan lumayan lagi, itu cukup jauh dong.
1: Iya, kayak 4-1. Orang-orang kan nge-expect tuan rumah kayak USA ini kayaknya enggak deh, biasa aja
0: bener,
1: deh. Iya,
0: benar.
1: Tapi ternyata mereka perform banget dan itu asik nontonnya tadi, asik.
0: Tapi menurut aku di Piala Dunia 2026 ya, karena mungkin terbawa sama yang 2010 ya, 2014 gitu. Kebanyakan yang mendominasi tuh memang negara-negara bukan Amerika ya menurut aku.
1: Yes, benar. Nah, terus, mostly dari Europe.
0: Iya, dari Europe. Jadinya Piala Dunia itu sudah jadi apa ya? Mungkin stereotype gitu ya. Kalau bagian Europe tuh lebih bakalan banyak mencetak gol, bakalan jadi lebih dominan. Ternyata tidak disangka bahkan Asia dari Korea Selatan masuk loh di tahun ini ya kan?
1: Benar. Dan kita harus menghargai nih opa-opa Korea ini.
0: Opa-opa Korea.
1: Sarang hei buat Korea Selatan.
0: Tapi banyak banget core-nya. Kalau di laga pembuka sekarang di sosmed aja banyak yang menyorot pemain-pemain Korsel ganteng-ganteng katanya. Ada itu satu tadi lewat
1: strikernya
0: tuh.
1: Strikernya ganteng tuh.
0: Iya, strikernya. Aduh, ini menurut aku vibes Piala Dunia gak cuma bisa dinikmatin sama cowok ya sekarang. Mungkin cewek-cewek bisa, cuma dari sudut yang lain aja, termasuk aku gitu.
1: Bener.
0: Tapi sayangnya
1: ganteng-ganteng tuh orang Korsel.
0: Iya, kan mungkin lebih masuk tipe karena sama Asia ya.
1: Yes, benar.
0: Nih, walaupun sebenarnya kita ini lagi di segmen asal review ya. Kalian denger aja ya, teman-teman. Produk kita tadi reviewnya kemana-mana. Tapi yang bikin Piala Dunia 2026 jadi highlight juga karena di tahun ini tuh banyak legend-legend yang bakalan jadi pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia gitu loh.
1: Benar.
0: Ya kan? Bener. Contohnya bener. Messi
1: ya kan? terakhir.
0: Ronaldo. Terus Neymar juga.
1: Neymar di Brazil terakhir.
0: Terus siapa lagi ya? Luka.
1: Sama ini namanya mood. Jadi kalau di Piala Dunia yang paling terkenal, apalagi di Meksiko ya, ada namanya goalkeeper tuh namanya Ochoa.
0: Oke.
1: Dia masih muda alias umurnya 41 tahun jujur.
0: Mudanya dari mana? Oke,
1: terus. Jadi dia udah bermain selama udah 4 Piala Dunia itu berapa kali tuh. Nah ini termasuk terakhir dia.
0: Iya. Aku tahu. Kemarin ada dan ini terakhir ya.
1: Terakhir dia.
0: Kayaknya akan lebih sengit karena ada pride ya. Ada pride. Wah, ini Pildun terakhir gue nih gitu. Pildun terakhir
1: gue. Tapi kalau menurut Mutia yang bakal menang siapa kira-kira?
0: Aku jujur karena aku suka upa-upa jadi kayaknya aku dukung Korsel deh.
1: Asik.
0: Ini ketahuan banget ya sebenarnya. Tapi gini, Piala Dunia itu orang yang gak ngerti bola pun akan mengikuti vibesnya. Jadi wajar banget kalau misalnya ya banyak orang-orang yang FOMO. Menurut aku FOMO in a good way. Karena jadinya memahami laga-laga yang sebelumnya tidak pernah diikuti tuh asik kok, ya kan?
1: Bener, karena justru buat aku mau justru salah kalau ngejudge orang yang nonton Pildun karena FOMO. Malah semua orang yang nonton bola juga start from zero, ya
0: kan? Benar, harus start join ya, harus FOMO. Join the vibe dong.
1: Join the vibe, siapa tahu setelah nonton Piala Dunia nanti misal siapa tahu cowoknya bisa pemain bola kayak Justin Hubner misal.
0: Woi, apakah kita akan menjadi next Jennifer Koppen tuh Pro 2? Kita nggak pernah tahu, ya. Nggak pernah tahu.
1: Siapa
0: tapi
1: sama timnas misal Mutia.
0: Waduh, gimana ya kalau kayak gitu? Aku nonton terus deh abis ini ya. Tapi kalau Syahrul sendiri dukung siapa di Piala Dunia tahun ini?
1: Kalau tahun ini dan setiap tahun, setiap ada Piala Dunia, selalu dukung Inggris kita, Inggris.
0: Selalu dukung Inggris
1: walaupun,
0: ya.
1: Walaupun mungkin ronde 16 sudah bubar, udah pulang.
0: Enggak apa-apa, tapi tetap dukung Inggris ya.
1: Tetap dukung Inggris, tapi kayaknya kalau kemungkinan juara mood dari banyak orang nih, dari banyak analisa-analisa banyak teman-teman, kemungkinan favoritnya Prancis sih, Prancis.
0: Oh, Prancis ya. Bisa Prancis. Sih, gede sih possibility-nya menurut aku kalau Prancis.
1: Yes, betul.
0: Kita enggak pernah tahu ya, tapi ini next ada pertandingan apa Ran? Next-nya?
1: Kalau next nanti ada yang asik tuh di hari Senin. Mungkin buat orang Indonesia relate banget.
0: Kenapa?
1: Karena pertandingan dua penjajah kita, Belanda sama Jepang hari Senin, jujur.
0: Waduh, para sekutu ya.
1: Para sekutu.
0: Bener.
1: Tapi kalau besok juga buat teman-teman, kalau mau nonton besok juga ada yang asik.
0: Apa tuh?
1: Di grup C, di jam 6 pagi, itu Brazil mau Maroko, itu asik tuh.
0: Wah, Brazil
1: itu
0: nih kayaknya.
1: Itu yang dance TikTok semua tuh keluar tuh.
0: Bener, nanti kayaknya selebrasinya ada tuh, dance Brazil ya.
1: Joget Brazil nanti
0: harusnya
1: bisa
0: sih, harusnya sih ada ya. Menurut aku kan kalau kemarin itu kan Mexican Wave ya, yang penontonnya yang berdiri itu. Mungkin kayaknya
1: ya, ombak
0: pas
1: itu kan?
0: Iya, walaupun ya sebenarnya agak awkward karena katanya ada yang terlambat berdiri, ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: pas
0: mungkin
1: timingnya.
0: Iya, tapi mungkin nanti bisa dance Brazil deh, kayaknya seru ya jadi core di Piala Dunia 2026 ya.
1: Pasti besok jam 6 pagi teman-teman, nanti kalau mau lihat pasti bakal banyak core-core-nya tuh. Apalagi Brazil kan, kalau gol pasti mesti joget tuh.
0: Mulainya joget jam Brazil 6 pagi kan. Mulainya
1: jam 6 pagi besok, jam 6 pagi.
0: Oh iya, harusnya besok hari Minggu ya berarti ya. Harusnya sih bisa ya, orang-orang mah pada libur ya besok ya. Harusnya
1: sambil
0: sih lah, bisa.
1: Nonton Pildun.
0: Harusnya sih bisa.
1: Atau sekali juga kan?
0: Iya. Oke deh, thank you Syahran untuk asal sama-sama reviewnya. Sebenarnya aku sih yang asal ya, karena sebenarnya Syahran beneran ngerti ya teman Pro 2 ya. Tapi karena kita seru-seruan nge-review Piala Dunia juga dan masih akan berlanjut ini ya. Sampai bulan apa sih Ran Piala Dunia tuh?
1: Piala Dunia sampai bulan depan kawan-kawan RRI juga. Sampai bulan depan.
0: Hype-nya satu bulan lah ya. Satu bulan lah, oke deh. Thank you banget ya Ran sudah bergabung. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Piala Dunia ya.
1: Boleh banget.
0: Oke, okay. Ucapin bye-bye dulu dong buat Pro 2.
1: Bye-bye teman-teman RRI Pro 2.
0: Oke teman Pro 2, itu dia tadi ya ngobrol bareng sama Syahrin di VAR. Setelah ini masih bakal ada next segment teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Gor Babu Salam Provinsi Kalimantan Selatan dipenuhi suasana haru dan hikmat pada Sabtu 13 Juni 2026. Ratusan santri dan santriwati dari Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Rumah Tahfiz Al-Quran atau RTQ, serta Majelis Taklim Keluarga Sakinah di bawah naungan dan Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia Kota Banjarbaru resmi diwisuda. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para santri yang telah menyelesaikan masa pembelajaran Al-Quran. Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi yang turut didampingi para ustadz dan ustazah serta disaksikan orang tua santri yang memenuhi lokasi kegiatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kejuaraan Gateball Wali Kota Cup tahun 2026 resmi digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda di lapangan Gateball PJN Banjarmasin Jumat 12 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi wadah kompetisi bagi para atlet Gateball sekaligus upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga di Kota Seribu Sungai. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar insan olahraga.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Lapangan basket yang selama ini menjadi ruang olahraga dan berkumpul warga di kawasan Siring Tiara Tendean terpaksa ditutup sementara. Lokasi itu kini menjadi bagian dari pembangunan pintu air dalam Project National Urban Flood Resilience Project atau NUFREP. Setelah lokasi awal proyek mengalami kendala pembebasan lahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengungkapkan bahwa pada awalnya pembangunan pintu air direncanakan berada di kawasan sekitar Kelenteng Suci Nurani. Namun rencana tersebut harus diubah karena persoalan lahan yang belum juga terselesaikan. Dan perubahan lokasi itu membuat fasilitas olahraga yang cukup populer di pusat kota tersebut harus dikosongkan selama proses konstruksi berlangsung. Meski secara teknis pekerjaan tidak menggunakan seluruh area lapangan, PUPR memilih menutup total kawasan tersebut demi menghindari resiko bagi

95,2 FM Rani Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prado, sekarang kita di jam 8 ya. Tadi kita sudah ngomongin tentang pildun banget. Nah sekarang kita bakalan ada di info lifestyle. Aku mau kasih tahu kamu, teman Prado, yang mungkin sedang tidak sadar sih sebenarnya kalau ini biasanya. Jadi di daily kita atau di hari-hari kita tuh ternyata ada banget bentuk toxic positivity yang sebenarnya tuh terjadi, tapi kita gak sadar, teman Pro 2. Jadi toxic positivity itu terjadi ketika emosi negatif kayak sedih, kecewa, marah, atau

mungkin takut. Itu tuh dianggap kayak kita gak boleh nih ngerasain ini gitu. Makanya seseorang tuh justru cenderung memendam perasaan dan kesulitan memproses emosi secara sehat. Nah jadi ada banget toxic positivity ya teman pro 2 di sehari-hari yang mungkin kita gak sadar. Yang pertama adalah memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Ini gak sedikit ya orang yang ngerasa harus terlihat kuat terus, terlihat tenang gitu, terlihat bahagia, walaupun sebenarnya dia lagi menghadapi kesulitan mungkin. Nah jadi mereka nih biasanya berusaha menyembunyikan kesedihan, kekecewaan atau kelelahan karena khawatir dianggap lemah atau khawatir menyebarkan bad vibes gitu. Makanya emosinya itu jadinya terpendam. Padahal sebenarnya harus diakui dan diproses ya. Dalam jangka panjang kebiasaan ini bisa membuat beban mental. Bahkan orang-orang yang autoimun tuh karena ini tuh pro 2, karena cenderung sering memendam apa yang sedang dirasakan gitu. Sebenarnya mengakui kalau lagi gak baik-baik aja tuh bukan tanda kelemahan ya. Justru itu tuh kesadaran dan juga keharusan kita untuk menerima kondisi emosional diri kita gitu. Jadi kita ngasih ruang sama diri sendiri untuk jujur sama perasaan yang ada. Mungkin bisa dengan menyalurkannya lewat cerita ke temen, atau ya udah akuin aja gitu sama diri kita sendiri.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Pada penyerang sih teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2, siapa di sini yang suka nganggep emosi negatif tuh sesuatu yang salah? Nah, kayak misalnya nih, kayak misalnya kamu lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, atau lagi takut gitu. Kamu tuh malah menyingkirkan emosi itu karena kamu nganggep kayak itu tuh sesuatu yang buruk gitu. Jadi kayak berusaha terlihat baik-baik aja, tadi balik lagi mengalihkan perhatian atau memaksa diri untuk tetap positif ketika lagi gak bisa sebenarnya. Jadi emosi negatif itu kan sebenarnya yang harus kita tahu adalah respon wajar terhadap berbagai hal dalam hidup kita. Sama seperti misalnya kita bahagia, kita antusias. Terus misalnya kita seneng banget, kita senyum terus gitu. Jadi sebenarnya gak apa-apa. Jadi sama juga kayak emosi negatif, itu bukan berarti lemah atau gak mampu menghadapi keadaan. Kalau misalnya kamu menolak keberadaan emosi ini, justru malah bikin kamu semakin sulit untuk memprosesnya, malah jadi gak sehat teman pro 2. Karena perasaan yang terus ditekan itu seringkali gak benar-benar hilang. Jadi nanti bisa ke-trigger lagi, bisa muncul lagi, entah dalam bentuk lain, dalam bentuk stres, cepet capek, atau mungkin malah kamu meledak emosi di tempat kerja misalnya, itu bisa juga. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kita ngasih ruang untuk mengakui dan menerima apa yang sedang kita rasakan, itu bisa menjadi langkah awal untuk memahami diri kita sendiri dan bisa jadi cara mengelola emosi dengan lebih baik.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Roda Manja Mangsing, teman terbaik kamu. Ini siapa orang yang sering banget bilang gini, ah ambil aja sih positifnya. Nah ternyata kalau misalnya kita suka kayak gitu ya, terlalu cepat untuk mengatakan mengambil sisi positif itu, ternyata itu gak baik juga tahun peradua. Karena kalau misalnya hal itu dilakukan terlalu cepat, emosi yang sebenarnya masih perlu diproses itu seringkali justru terabaikan. Ini tidak cuma ke diri sendiri tapi juga ke orang lain ya jatuhnya. Kalau misalnya orang lagi kecewa, kehilangan atau kegagalan, kita tuh jangan langsung kayak udah gak apa-apa ambil positifnya, jangan langsung kayak gitu. Karena di tahap itu biasanya orang tuh seringkali lebih memerlukan ruang untuk merasakan dulu kesedihannya, menerima dulu kenyataan yang terjadi, dan memahami apa yang lagi dirasain tanpa ada embel-embel udah gak apa-apa gitu. Jadi dalam beberapa situasi ya, menerima emosi yang muncul itu justru merupakan langkah penting sebelum kita bisa menemukan makna positifnya. Kalau misalnya perasaannya udah dipahami, udah diproses dengan baik, nanti biasanya proses bangkit itu akan lebih alami gitu, akan muncul sendiri daripada ketika diri itu dipaksa untuk segera melihat sisi positif dari keadaan yang masih terasa menyakitkan.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Prodi Manjar Mangsi yang teman terbaik kamu. Di sini juga nih ya, Tom Prodi 2, kita tuh gak boleh untuk membandingkan masalah dengan penderitaan orang lain. Kayak kamu mah masih mending gitu contohnya, atau kayak ih masih banyak orang loh yang lebih sulit daripada kita gitu. Itu gak boleh, karena biasanya kata-kata itu tuh digunakan untuk sebenarnya tujuannya menghibur ya, menghibur dan mengajak seseorang tuh melihat sisi positif dari situasi yang lagi dihadapi. Tapi walaupun niatnya baik, respon kayak gitu gak selalu membantu orang yang lagi mengalami kesulitan. Dalam beberapa situasi malah kalimat-kalimat kayak gitu justru bisa bikin orang tuh ngerasa bersalah gitu. Kayak, ih berarti aku gak boleh dong ngerasain kayak gini. Nah itu gak bisa, karena jadinya kita bikin orang tuh memendam emosinya. Mereka jadi mikir kalau kesedihan, kekecewaan tuh gak pantas untuk mereka rasain, karena ada orang lain yang mengalami masalah yang lebih berat. Makanya emosi yang sebenarnya perlu diproses justru malah diabaikan. Padahal kita juga sebagai manusia biasa berhak banget untuk mengakui dan memahami perasaan kita sendiri tanpa harus membandingkannya dengan pengalaman orang lain. Kalau misalnya kayak gitu mah gak ada yang boleh menderita di dunia ini ya kan, Tom Prodi 2. Makanya kesulitan orang itu gak bisa jadi tolak ukur kita untuk merasakan sebuah perasaan gitu ya. Kita harus mengakui diri kita tuh lagi kesulitan, tapi bukan berarti kita gak bersyukur. Kita memang lagi merasakan itu aja, dan itu adalah bagian dari proses yang sehat untuk memahami dan mengelola emosi dengan lebih baik.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Remaja Remaja yang teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Itu dia untuk toxic positivity yang sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tuh gak sadar kita melakukan ataupun untuk diri kita atau untuk orang lain gitu ya. Intinya sebenarnya Tom Pro 2, emosi apapun itu terima dan proseslah dengan baik. Gak perlu buru-buru untuk dihilangkan emosinya ya, karena itu yang bikin kita jadinya gak emosional secara intelligence. Tidak emotional intelligence. Wih gitu. Oke deh Tom Pro 2, nanti kita ketemu lagi di jam 9 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Community Talk.

0: Sini di Talk.
1: Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada penampilan akustik ya dari Anissa, teman Pro 2, dari teman-teman Suara Kampus di malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan untuk di malam hari ini temanya katanya Sandwich Generation, kuliah sambil kerja, yang akan dipandu sama Cindy dan juga Nova.
2: Terima kasih Mutia. Halo teman Pro 2, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam program Community Talk Pro 2 Kampus edisi Sabtu 13 Juni 2026 bareng aku Cindy
3: dan aku Nova yang akan nemenin teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10 malam nanti. Nah, teman Pro 2, ada yang pernah enggak sih di situasi di mana teman-teman udah ada planning nih mau kuliah atau kerja, tapi diri sendiri bingung mau kuliah tapi nanti yang bantu orang tua siapa, sedangkan kalau langsung kerja pun rasanya pengen banget kayak teman-teman juga bisa kuliah di kampus impian.
2: Bener banget sih Nov, itu kondisi mungkin buat sebagian orang tuh kuliah sambil kerja tuh bukan sekedar soal milih ya, kayak gak sesimpel aku mau yang mana, aku pilih yang mana tuh gak sesimpel itu ya.
3: Bener.
2: Tapi kan kenyataannya gak semudah itu, apalagi kalau yang ditanya ini soal sesuai judul kita malam ini nih,
3: Sandwich Generation.
2: Nova, pilihan ini tuh kan pasti berat banget ya.
3: Banget.
2: Soalnya kan ada yang dipikirin nih, gak cuma diri sendiri aja, tapi juga keluarga.
3: Betul, betul banget. Dan jadi sandwich generation tuh memang benar-benar gak gampang gitu loh, Cindy. Karena kita harus terlihat, aku gak apa-apa, aku baik-baik aja gitu, padahal ya, dalam hati kayak aduh gimana nih, dilema banget rasanya gitu kan.
2: Benar. Dan setiap pilihan tuh pasti udah dipertimbangin ya matang-matang, yeah. Udah dipikirin banget-banget. Nah itu dia nih, malam ini kita bakal ngobrol banyak soal sandwich generation ini. Mungkin kita bakal bahas sandwich generation ini apa sih Nov. Kita mulai dulu kali ya, apa itu gitu lah.
3: Siap, jadi teman Pro 2 bagi yang baru pertama kali dengar nih istilah sandwich generation itu apa, aku bakal jelasin. Jadi sandwich generation itu adalah situasi di mana seseorang menanggung beban biaya hidup dari tiga generasi sekaligus.
2: Waduh.
3: Nih, orang tua, diri sendiri, dan juga bisa adik, ponakan, atau anak gitu.
2: Berarti itu sesuai namanya ya, kayak roti lapis teman-teman.
3: Betul banget.
2: Roti lapis itu kan ibarat nih kita, kita nih daging atau sayurnya. Dan orang tua itu roti lapis bagian atas, atau anak atau adik atau kakak itu roti bagian bawah. Itu tuh bener-bener situasi kita tuh dihimpit sama dua roti lapis, dihimpit gimana sih
3: ditekan,
2: rasanya?
3: Ditekan, ya
2: kan? Berat banget.
3: Banget.
2: Dan dialamin sama sandwich generation sesuai namanya itu, teman Pro 2.
3: Dan kenapa sih bisa orang ada di situasi jadi sandwich generation ya, Cindy?
2: Aku dulu nih yang jawab.
3: Iya dong.
2: Jadi gimana? Menurut aku, kenapa bisa orang-orang ada di posisi ini, mungkin karena keadaan kali ya.
3: Oke, betul.
2: Ada perpindahan tanggung jawab, mungkin yang harusnya tanggung jawab ini dipenuhi oleh
3: orang tua,
2: Iya, benar banget. Ayah yang pasti. Betul. Ya. Cuman mungkin ada keadaan yang membuat itu harus berpindah gitu loh,
3: berpindah tanggung jawab.
2: Kalau menurut Nova nih gimana nih?
3: Sama sih, kadang ada situasi di mana kita nggak ada planning kan mau gimana gitu, ternyata tiba-tiba harus menanggung biaya hidup dari tiga generasi tadi. Gitu.
2: Keadaan sandwich generation ini kayaknya nggak secerah baju kita malam ini ya,
3: yang betul banget.
2: Sangat pinky-pinky itu,
3: kayak gelap ya,
2: gelap gitu,
3: gelap gitu.
2: Suram banget harinya, apalagi mungkin bagi yang kuliah sambil kerja.
3: Waduh,
2: sandwich generation
3: itu kayaknya
2: itu
3: lagi ramai-ramainya ya. Mungkin teman Pro 2 juga ada yang mengalami tuh, gimana rasanya kuliah sambil kerja gitu.
2: Kayaknya tuh

0: pasti berat banget gak sih Nov? Soalnya udah dihimpit 3 generasi sekaligus, dan dia juga harus menjalani situasi-situasi kuliah kayak ngerjain tugas. Tugas tuh pun baru dari dosen, belum lagi kalau misalnya dia join beberapa organisasi.
1: Betul.
0: Ya, itu pasti berat banget tuh.
1: Kuliah, kerja, gitu. Ormawa.
0: Ada berapa itu Nov?
1: Ada berapa ya?
0: Aduh, mungkin kita boleh kali ya bahas di next segment.
1: Iya.
0: Soalnya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: 地地道。
1: Oke, balik lagi bareng kita. Aku Cindy dan bareng Nova. Balik lagi di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah Nova, tadi kita udah bahas nih sedikit-sedikit soal sandwich generation ya. Kita lanjut kali ya. Kenapa nih kira-kira mahasiswa ini bisa kuliah sambil kerja? Kira-kira ini sebuah keterpaksaan atau dia milih nih buat kayak gitu?
2: Oke, aku dulu kali ya. Menurut aku, menjadi sandwich generation bagi mahasiswa untuk kuliah atau kerja itu adalah sebuah keterpaksaan gak sih?
1: Bener.
2: Kan mau gak mau, harus mau gitu kan. Karena gak ada yang memilih menjadi sandwich generation.
1: Bener banget. Berarti gitu. Ya emang kalaupun dia gak mau, ya mau gak mau gak sih?
2: Iya.
1: Harus, karena dia nanggung tadi, tiga lapisan tadi.
2: Mm-mm.
1: Orang tua, dirinya sendiri, dan mungkin kakak atau adik, anak mungkin ya, kalau gitu. Punya anak. Dan kita balik lagi kali ya, anak kuliahan nih. Kira-kira gimana bagi fokusnya nih? Ada tugas, ada tanggung jawab kerja. Menurut Nova gimana nih?
2: Oke. Sebenarnya agak cukup susah ya kalau bagi fokus, apalagi ikut ormawa kan, udah kerja, kuliah, ikut ormawa lagi. Tapi aku ada tipsnya nih.
1: Aduh, gimana tuh?
2: Yang pasti harus bisa mengelola jadwal dan skala prioritas.
1: Oh, iya,
2: gitu. Jadi prioritas. Apa yang penting dulu buat dikerjain, nanti yang lanjutnya lagi bisa setelahnya gitu.
1: Berarti yang masih bisa nanti dulu kali.
2: Iya, walaupun kayaknya urgent semua
1: urgent
2: aja sih.
1: Semua, walaupun urgent semua, gak apa-apa. Ditunda-tunda sedikit, gak bakal bikin yang lain keteteran-keteteran banget kok, teman pro.
2: Bener banget. Yang penting tahu skala prioritas.
1: Banget. Berarti ya itu tadi ya, bagi fokusnya harus pintar-pintar time management ya.
2: Betul, berarti, time management, betul banget.
1: Kira-kira kalau disuruh milih, mending nilai akademik dulu yang tinggi atau pengalaman kerja yang banyak nih?
2: Aduh, kalau aku pribadi sih kayaknya untuk saat ini nilai akademik dulu ya.
1: Akademik dulu, kenapa ya, tuh?
2: Karena itu yang jadi bekal untuk saat ini kan. Walaupun sebenarnya pengalaman kerja tuh juga penting. Bener. Tapi kayaknya kalau aku pribadi nilai akademik yang tinggi dulu sih. Bener. Pengalaman kerja tuh bisa sambil.
1: Yes, bisa nyambil kali ya.
2: Gimana kalau Cindy?
1: Kalau aku kayaknya memposisikan diri dulu ya sebagai sandwich generation. Apalagi aku semester akhir nih,
2: Iya, betul.
1: Yang lagi ngejar-ngejarnya tugas akhir itu. Mungkin aku bakal namatin dulu secara fix total. Pokoknya ini harus maksimal dulu nih, nilai akademik harus selesai dulu.
2: Setuju.
1: Baru mungkin boleh kali ya itu kerjaan boleh nyusul. Tapi mungkin pasti nyambil gak sih?
2: Nyambil, karena kuliah sambil kerja.
1: Iya, yeah,
2: cuma mungkin
1: mau gak mau.
2: Ada prioritas mau akademik dulu atau kerjaan dulu. Tapi kalau teman pro 2 nih berbeda, mungkin mau memprioritaskan pengalaman kerja yang banyak dulu selama kuliah, nilai akademik bisa.
1: Ya, banget gak sih?
2: Yang penting standar-standar aja gak masalah.
1: Bener banget. Atau mau ngambil cuti juga gak apa-apa.
2: Iya, betul.
1: Gitu teman pro 2.
2: Betul banget. Nah, terus kan kita tadi sudah bahas soal akademik atau pengalaman kerja. Itu kan melihat masa depan nih.
1: Wah,
2: Cindy.
1: Masa depan, ke arah mana itu?
2: Iya, kira-kira gimana tuh yang penting dulu untuk nilai akademik dulu kah? Atau ekonomi membaik? Atau masa depannya yang gimana gitu?
1: Untuk akademik dan ekonomi ini sama-sama pondasinya untuk masa depan ya?
2: Betul, iya sih.
1: Dua-duanya bener. Untuk masa depan gak sih? Akademik yang bagus tuh kita kejar ya untuk masa depan yang cerah tadi gak sih? Dan pengalaman kerja dan ekonomi yang membaik pun juga kita kejar untuk masa depan.
2: Iya benar. Jadi
1: ya, itu sih
2: harus balance.
1: Okay. Itu sih karena tadi kan kuliah sambil kerja judulnya harus disambil-sambil. Gak ada yang bisa berat sebelah itu bahu. Kalau mereng sebelah, benar tuh ada yang jatuh gak
2: ada
1: sih?
2: Yang miring-miring kapalnya
1: gak sih?
2: Kan.
1: Bener banget.
2: Iya, jadi supaya mendapatkan masa depan yang cerah harus balance.
1: Harus
2: nih.
1: Balance.
2: Itu buat teman-teman pro 2 yang kuliah sambil kerja.
1: Pokoknya
2: gitu.
1: Semangat ya untuk teman-teman sandwich generation, apalagi yang kuliah sambil kerja.
2: Betul, banget semangat.
1: Dan mungkin pastinya stres gak sih, Nov?
2: Pasti banget, itu gak bisa dihindarin lagi rasa stres itu sih.
1: Tuntutannya dari berbagai macam bidang arah.
2: Kayaknya dari berbagai macam gak sih?
1: Arah utara, selatan, barat, timur gak sih itu?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Semuanya itu dari mana-mana tuntutan, dari orang tua kan. Dari akademik mungkin dituntut dosen untuk kayak cepet-cepet kamu sidang. Itu.
1: Aduh, seru banget.
2: Wow, gimana
1: itu
2: tuh?
1: Agak sensitif ya.
2: Agak sensitif
1: saya,
2: ya.
1: Maaf. Waduh, agak, apalagi kalau ditagih-tagih, revisinya udah sampai mana?
2: Aduh, revisi itu juga agak sensitif sih ya.
1: Iya, sensitif banget.
2: Sensitif banget sih itu.
1: Belum lagi revisi kerjaan.
2: Iya, benar.
1: Apalagi terus keluarga banyak kebutuhan.
2: Betul. Indis ya, ekonomi.
1: Indis ekonomi.
2: Semua serba mahal kan?
1: Semua serba mahal, semua serba dituntut cepet.
2: Pasti stres banget.
1: Pasti stres banget sih.
2: Gitu. Dan tadi kita udah ngomong-ngomong nih soal membutuhi keluarga,
1: iya.
2: Memenuhi kebutuhan keluarga, atau memenuhi kebutuhan pribadi nih. Menurut sini sendiri gimana yang didahulukan?
1: Untuk sandwich generation ini, kuliah sambil kerja. Dari awal kita milih dan terpaksa itu tadi kan buat keluarga ya. Itu buat keluarga teman-teman, gak buat diri sendiri.
2: Betul.
1: Jadi pasti kalau aku pribadi, kalau menjadi sandwich generation akan membantu kebutuhan keluarga sih yang pertama.
2: Oke. Kayaknya mayoritas orang, apalagi sandwich generation, bakal mendahulukan kebutuhan keluarga dulu gak sih?
1: Benar, karena kan dia kerja untuk
2: keluarga.
1: Dia gak mungkin kerja tuh kepepet itu kan.
2: Untuk kebutuhan sendiri, foya-foya kan nggak make sense buat sandwich generation kan.
1: Mungkin bisa nanti-nanti kali ya, atau mungkin bisa dikurang-kurangin, ditahan-tahan juga nggak apa-apa. Yang penting kan kebutuhan keluarga itu nggak sih, Nov?
2: Betul.
1: Kalau Nova gimana nih? Sama
2: kalo
1: atau gimana?
2: Aku di posisi sandwich generation yang pasti bakal mendahulukan kebutuhan keluarga dulu sih.
1: Sama sih berarti ya.
2: Iya kan.
1: Karena kan kebutuhan keluarga gak cuma sekadar makan.
2: Betul.
1: 3 kali sehari. Tapi ya banyak ya. Apa tuh? Air.
2: Listrik.
1: Listrik. Terus apalagi sekarang
2: transportasi.
1: Wifi.
2: Transportasi.
1: Bensin.
2: Aduh.
1: Serba mahal ya. Indis ekonomi. Sandwich generation. Kuliah sambil kerja.
2: Aduh.
1: Tuntutan sana sini. Revisi sana sini.
2: Burn out tuh, capek
1: itu.
2: Banget.
1: Capek banget.
2: Pasti gak sih burn out itu untuk sandwich generation kayaknya?
1: Capek emosi ya.
2: Iya.
1: Gak cuma fisik yang capek kan, tapi juga ke mental gak sih, Nov?
2: Pasti banget. Pasti teman-teman Pro 2 ada yang beberapa relate nih
1: relate.
2: Sama ke burn outan kuliah sambil kerja ini.
1: Mungkin pasti ngerasa sepi juga gak sih, Nov?
2: Pasti, apalagi kayak terlalu sibuk untuk membiayai keluarga, sibuk kerja, sibuk ormawa, sampai nggak punya
1: waktu
2: untuk diri sendiri, bener.
1: Itu pasti ngerasa sepi, terus kayak, aduh, aku udah seharian dari subuh dari gelap ketemu gelap.
2: Betul, betul banget, dari gelap ketemu gelap.
1: Sambil kerja gelap ketemu gelap, terus capek, gak punya waktu untuk diri sendiri.
2: Iya.
1: Dan mau cerita pun mungkin keburu capek duluan.
2: Keburu capek,
1: gak sih?
2: Bisa tidur aja udah alhamdulillah gitu
1: banget,
2: kan.
1: Alhamdulillah banget
2: gak sih? Iya.
1: Dan capeknya itu ya gimana ya, kita kayak mau ngapain tuh
2: udah gak ada tenaga
1: lagi.
2: Bener. Kayak sehari 24 jam. Kalau bisa 24 jam tuh berkegiatan terus gitu ya, kan.
1: Bener banget. Dan kalau bisa kayaknya 24 jam tuh kurang ya untuk
2: sandwich
1: generation yang kuliah
2: banget
1: sambil kerja ini gitu ya.
2: Nah, untuk mengatasinya tuh gimana nih, Cindy?
1: Untuk mengatapi rasa lelah itu, rasa lelah, rasa emosi, rasa burnout yang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi untuk sandwich generation itu, kuliah sambil kerja, mungkin boleh kita bahas di next segmen, teman-teman.
2: Iya,
1: Pro 2.
2: Betul banget.
1: Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
2: teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Boros amat neng nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: masih bersama Pro 2.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: 地道。
1: Halo teman Pro 2, balik lagi di 95.2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Nova dan Cindy di sini. Nah, tadi kita udah janjikan mau kasih tahu gimana cara menghadapi tekanan dari berbagai macam arah nih. Waduh, Cindy, ya
2: berarti
1: kan?
2: Ini tips and trick bertahan hidup. Yeps, ya Nova.
1: Betul sekali.
2: Bertahan hidup di tengah gemparan banyaknya tekanan, banyaknya revisi dan banyaknya deadline. Yep.
1: Betul.
2: Aduh,
1: gimana tuh sini?
2: Aku dulu nih.
1: Iya, boleh.
2: Menurut aku tetap sih, kita kembali lagi ke poin utama yang udah pernah kita bahas tadi, atur jadwal.
1: Iya, betul.
2: Kita harus atur jadwal, teman-teman Pro 2, di mana kita harus kira-kira yang paling urgent itu kerjaan dulu atau tugas kuliah dulu.
1: Iya, gitu, walaupun teman-teman. Balik lagi sama-sama urgent.
2: Sama-sama urgent, cuman kan pasti deadline-nya mungkin beda jamnya.
1: Iya, beda. Mungkin kayak ada kerjaan jam 10 malam nih deadline-nya, tapi ada tugas jam 8 ya, kerjaan dulu yang dikerjain.
2: Iya, bener
1: kan.
2: Banget.
1: Gitu.
2: Kalau menurut Nova gimana nih?
1: Menerapkan skala prioritas tadi.
2: Oh, iya, bener.
1: Dan yang pastinya kita harus bisa memfokuskan diri.
2: Oh,
1: gitu.
2: Iya, benar, harus fokus ya.
1: Betul.
2: Kalau nggak fokus di satu, nanti yang satunya
1: bisa ambiar goyah gitu.
2: Jungkat-jungkit tadi, kalau berat sebelah yang satunya jatuh.
1: Jatuh. Kalau kapal di laut itu goyang-goyang gitu.
2: Jadi harus balance.
1: Betul.
2: Jadi skala prioritasnya benar-benar harus dimantapkan ya, Nova. Kalau bisa punya papan tulis kali ya di rumah itu, mana nih jadwal-jadwal, dikasih jadwal setiap hari dari Senin ke Senin ada apa aja dalam satu minggu.
1: Supaya membantu kita lebih kita nggak capek gitu nah untuk kayak nginget-nginget lagi. Aduh, ini apa lagi jadwalnya ya. Gitu.
2: Lebih aware nggak sih?
1: Lebih aware.
2: Benar. Kita harus aware, teman-teman.
1: Betul. Dan yang pastinya untuk mengatasi lelah tuh istirahat. Itu obatnya lelah adalah istirahat gitu.
2: Merem-merem dikit, tidur ayam gak sih Nov?
1: Tidur ayam 15 menit boleh lah.
2: 30 menit di sela-sela.
1: Iya, sela-sela
2: kerjaan. Gak apa-apa.
1: Betul.
2: Dikit-dikit aja, it's okay ya teman Pro 2.
1: Bener banget.
2: Nah, ini ada yang gak kalah penting sih Nov untuk bertahan hidup di tengah gempuran ini. Support system, sharing caring.
1: Bener sih. Support system itu suatu hal yang wajib banget buat para sandwich generation, apalagi mahasiswa yang kuliah sambil kerja nih.
2: Udah stress, burn out, lelah emosi, fisik, mental.
1: Iya, kalau nggak punya support system,
2: kalau nggak cerita,
1: aduh, takutnya nanti malah semakin burn out, sakit kepala, kerjaan nggak kekerjain gitu, bener.
2: Jadi itu tuh bisa bikin emosi jadi ketumpuk nggak sih?
1: Iya, setuju banget sih. Karena
2: takutnya meledak.
1: Iya, betul banget. Karena kan nggak ada tempat untuk bercerita, nggak ada tempat untuk berkeluh kesah.
2: Bener banget. Kalau dari Nova sendiri nih, kalau misalnya jadi sandwich generation, kira-kira bakal sharing caring ke siapa?
1: Ke siapa ya?
2: Ke
1: teman sih.
2: Ketemen.
1: Aku sayang banget sama teman-teman aku di kuliah ini dan teman-teman aku waktu sekolah juga. Mereka adalah support system aku dan yang pasti keluarga sih. Gitu.
2: Keluarga number one ya kayaknya.
1: Iya, betul banget. Dan kayaknya yang paling penting selain punya support system, punya sadar diri gitu
2: banget.
1: Ya,
2: kita harus punya kesadaran dan batas. Akan diri kita sendiri. Ya, kita tuh gak boleh terlalu 100% banget tuh kayaknya. Betul. Jangan kali ya teman Pro 2,
1: 99%
2: gak apa-apa kali ya.
1: Gak apa-apa kali ya. Yang penting kita tahu batasan gitu loh teman Pro 2. Jangan terlalu nge-push diri karena capek. Udah capek dituntut dari arah macam-macam, capek diri juga nggak paham sama diri sendiri gitu.
2: Nggak apa-apa kok, nggak harus selalu kuat ya.
1: Iya, benar banget. Setuju.
2: Nah teman Pro 2, nggak kerasa banget ya Nov ya, kita udah 1 jam nih nemenin teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang udah berjuang hebat banget, udah bertahan sejauh ini.
1: Betul.
2: Apalagi nggak cuma buat sendiri, buat keluarga Nov ya.
1: Yang pasti harus tetap semangat dan jangan pernah yang namanya nyerah nih teman Pro 2.
2: Oke, nah terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin celotehan kita. Aku Cindy
1: dan aku Nova pamit undur diri. Sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya.
2: Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kembali ke Mutia.
0: Oke, terima kasih teman-teman dari Suara Kampus ya, teman Prodo. Itu dia tadi untuk obrolan di Community Talk di malam hari ini. Dan untuk menutup Community Talk malam ini, kita akan suguhin kamu lagi untuk akustikan nih barengan sama Anissa. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @RRIPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Pro2. Terbaik.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita dengarkan teman Pro 2 untuk di community talk ya. Sekarang kita ada di request time. Aku udah live di TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Tadi ada Jagat Rasa yang di request sama Samuel Cipta. Itu requestan nih dari nama username sepatu baru. Oh, Jeraisoy. Jeraisoy 90. Terus ini berikutnya aku mau request Dea. Requestannya Dea. Berikutnya teman Pro 2 ya, aku mau bacain requestan nih dari Dea di ujung minggu by Mesahira. Sama dari Lovi yang requestnya Salma Salsabil Hacu. Teman Pro 2, buat kamu juga mau untuk request bisa langsung ke TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.

Prodi Pancarwangsi, teman terbaik kamu, tolong Prodi 2. Berikutnya, dari kelasan lagi ya. Dari... tadi dari Mr. NNG yang requestnya berapa kali kita akan saling memaafkan, dari Pamungkas, dan juga requestan dari Karya Mahardika. Satu, Dewa 19 featuring sama Ari Lasso ya. Kalau kamu mau request juga tolong Prodi 2, bisa langsung ke TikTok di RRI_Prodi2Banjarmasin atau lewat WhatsApp di 0811-511-420. Atau kalau yang makan di depan RRI Banjarmasin ya guys, ketok aja studio Prodi 2 ini, Kak mau request gitu ya, nanti aku puterin kok.

Produwan Cermasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini selanjutnya ada requestan dari Basir yang katanya titip salam buat Nur Latifah. Apa kabar? Katanya semoga sehat-sehat aja yang dibahaur. Oke deh, dia requestnya dengan terpukau Astrid ya, teman Pro 2. Dan tadi ada juga dari WhatsApp Atlania yang requestnya sembuh kembali dari Sabrina Leanor.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodi 2 ya. Kita berikutnya mau puterin requestan dari Wahyu underscore 49 dengan Menjaga Hati Yofi and Nuno ya, teman Prodi 2. Sama dari Seria Selalu, asik. Serianya gak pakai C, Seria. Seria Selalu, teman Prodi 2 ya. Dia requestnya dengan Sumpah Mati Rio Laskar ya, teman Prodi 2. Oke deh, aku puterin dulu ya, teman Prodi 2, Menjaga Hati dari Yofi and Nuno.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku masih ada request time teman Pro 2 ya. Berikutnya ada Tina nih yang requestnya Favorite Girl dari Justin Bieber. Dan abis itu langsung nih dihantam sama lagu galau Cinta Begini. Waduh, requestan dari Mas Ronald. Bener-bener nih ya, di Malming yang gak syahdu ini ya, kalau Malming atau apa, Malming yang rame ini tapi malah Cinta Begini by Tangga. Aduh, tapi gak apa-apa, kita ke Favorite Girl dulu ya teman Pro 2.

Jerman-Jerman sih teman terbaik kamu, teman pro 2. Dua lagu terakhir yang bakal aku puterin ya, requestan darinya siapa tadi namanya ini? Aku lupa deh namanya siapa. Manka. Manka Selamat Tinggal dari Virgon. Terus juga dari Ayas tadi ya, nanti ditutupnya sama Bayangan Cinta Yang Lalu. Mutanya harus pamit sekarang ya teman pro 2, jangan kemana-mana. Karena setelah ini akan ada Jazz Music yang bakal temenin kamu. Keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Mutanya pamit. Dan have a good night, selamat malam minggu, bye-bye.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: hanya kaulah arti
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: persatuan dan kepedulian tak semakin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Just Music. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2. Hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026 dari program 2 era di Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro

0: Pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Selain dapat menjadi sumber penyakit, banjir yang menggenangi rumah warga juga akan memberikan dampak secara fisik, seperti terganggunya mobilitas, bangunan yang rusak, hingga memakan korban jiwa akibat dari aliran air yang deras maupun reruntuhan bangunan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan pasca terjadinya banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, hingga nyamuk yang terbawa aliran banjir. Yang ketiga, segera gunakan persediaan air bersih untuk mengurangi resiko diare. Yang keempat, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. Yang kelima, selalu waspada terhadap potensi banjir susulan. Dan yang terakhir, waspada terhadap aliran listrik dan gas yang ada di dalam rumah. Dengan melakukan hal penting pasca banjir, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan kita terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pasca banjir terjadi. Tetap waspada dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak terdampak untuk segera mendapatkan pelayanan dan penanganan secara cepat dan tepat.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Tanah Bumbu. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua anak yang diduga tenggelam di sungai danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu kemarin. Korban yang ditemukan adalah Kania Putri Azizah, berumur 12 tahun, warga Jalan PLN Lama di Desa Sungai Danau. Dan korban ditemukan sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kejuaraan Getball Wali Kota Cup tahun 2026 resmi digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda di lapangan Getball Pejalan Banjarmasin Jumat kemarin. Dan kejuaraan ini juga menjadi wadah kompetisi bagi para atlet Getball sekaligus upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga di Kota Seribu Sungai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, sebuah rekaman video yang menampilkan sepasang remaja tengah bermesraan di kawasan Siring Jafri Jam-Jam berhasil sempat viral di media sosial. Aktivitas yang diduga kuat mengarah pada tindakan asusila di ruang publik ini sontak memicu keresahan dari warga. Dan dari hal tersebut, untuk Satpol PP Banjarmasin memperketat pengawasan di Jalan Jafri Jam-Jam. Demikian info pro dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Bro,
1: pasti dong keren.
0: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

harus bahagia teman-teman. Selamat pagi buat kalian semua tentunya. Sama kayak Yura, ini hari Minggu. Tentunya jangan dibikin pusing, jangan dibikin galau. Mending kalian gabung sekarang juga di Spada. Karena Spada tentunya di pagi hari ini barengan aku Febri bakal nemenin kalian dengan informasi-informasi terbaru. Yang pertama dari dunia kesehatan ya, atau healthy life dulu. Kita yang santai-santai aja, enggak yang tiba-tiba aku bilangin kalian diabetes dan lain-lain, enggak ya. Tapi info-info santai aja di jam 6 ini dan dilanjutin di jam 7 bakal ada ragam peristiwa di T-Zone, Trending Topic Zone, yang mana kita akan ngebahas terkait hal yang lagi hangat-hangatnya baik dari internasional Indonesia maupun lokal. Bukan lokal sih, nasional dan regional lebih tepatnya. Nah, selain itu bakal ada produk entertain dan juga budaya dan pariwisata untuk jam 9. Nah, jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, tentunya masih barengan aku di pagi hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini teman-teman, buat kalian yang mungkin lagi terlelap sambil dengerin radio, siapa tahu kan habis bangun tidur dengerin radio, terus tidur lagi. Ada hal penting aku harus kasih tahu. Terutama buat kalian-kalian semua yang ada enggak sih yang enggak pernah ganti bantal, teman-teman? Nih, karena bantal tuh jadi hal yang sekarang tuh wajib ya, kayak kenyamanan untuk tidur, dan bahkan dari bantal juga tuh bisa banyak hal lah bisa terjadi teman-teman, salah satunya untuk kesehatan kita. Nah, kalau bantal kalian itu gak pernah diganti, baik itu dicuci atau emang sarungnya deh diganti dulu teman-teman, bisa jadi sarang tungau, debu, dan pemicu alergi. Karena bantal lama ini adalah penumpukan, bisa menjadi penumpukan tungau debu rumah. Dan tungau debu ini merupakan organisme mikroskopis yang hidup memakan serpihan kulit manusia dan suka banget tuh lingkungan hangat dan lembab, termasuk kasur, selimut, dan juga bantal teman-teman. Nah, makanya kalau kalian bisa jadi bersin-bersin saat bangun tidur, hidung tersumbat, mata gatal dan berair, batuk, bahkan sampai asma kambuh dan memburuk, ini bisa jadi bantal kali itu gara-gara bantal kalian kagak diganti. Ganti deh teman-teman.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

2022, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, di hal berikutnya teman-teman, terkait ini ya, terkait bantal yang pernah diganti. Karena banyak banget teman-teman bahayanya. Kalau selain tungau tadi, nah dari bantal yang gak pernah diganti dia juga meningkatkan resiko asma. Nah buat kalian yang mungkin sebelumnya tidak ada asma dan tiba-tiba asma, ini perlu digarisbawahi dulu, kayak ada apa nih indikatornya, bisa aja bantal. Karena bagi pasien asma juga, ini buat yang mungkin udah kena, alergen yang menumpuk pada bantal dapat memicu peradangan saluran napas dan meningkatkan frekuensi gejala asma. Dan paparan alergen di lingkungan tidur ini merupakan salah satu faktor yang dapat memperburuk kontrol asma pada sebagian pasien. Karena kalian kan tidur dengan itu, kita sendiri tidur tuh lama ya, mungkin ada yang 4 jam aja deh kalian di situ, waduh udah banyak banget tuh menumpuk alergen-alergen yang ada, dan bisa menjadi tempat perkembangan jamur teman-teman dari bantal yang gak pernah diganti ini. Kalau kalian ada lihat bercak-bercak yang apa, molding kayak gitu ya, kayak item-item segala macam, itu jamur teman-teman. Dan dengan kondisi pertumbuhan jamur di bantal kalian ini, tentunya sebagian besar orang mungkin gak mengalami masalah, tapi buat yang punya alergi jamur, asma, bahkan sistem kekebalan yang tubuh lemah, itu memicu masalah, berbagai masalah kesehatan dan bahaya banget. Jadi tolong banget deh diganti itu bantal yang lama, udah tolong, walaupun senyaman itu enggak, ganti aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, tanggal nomor 2. Kita lanjut ke hal lainnya terkait bahaya bantal yang gak pernah diganti. Ini juga menyebabkan nyeri leher dan bahu. Karena beberapa material dari bantal yang kita pakai itu bisa aja mengeras. Dan tentunya bikin kayak, aduh, malah pagi-pagi kalian itu kesakitan leher ya. Dan juga dari semua yang tadi udah aku bilang, itu pasti yang mengurangi kualitas tidur. Dengan kualitas tidur yang berkurang, artinya mood kalian juga kalau bangun tuh pasti lebih buruk. Dan makin banyak lagi hal yang kurang baik untuk kita, untuk kesehatan, untuk secara mental. Dan juga tentunya kualitas tidur mempengaruhi banget tuh dari produktivitas teman-teman. Jadi dari sekarang lihat dulu bantal kalian udah perlu diganti atau enggak. Kalau udah mending ganti sekarang. Ganti bantal yang lebih baik. Dan juga pastinya yang sudah lama, kalau udah gak bisa direstorasi, udah gak bisa diperbaiki, mending bakar aja, dibuang aja pokoknya. Atau masih bisa dimanfaatkan yang lain mah, dimanfaatin aja. Anyway teman-teman, itu dia tadi udah kita bahas terkait bahaya bantal yang tidak pernah diganti. Dan habis ini kita bakal lanjut ke T-Zone, Trending Topic Zone di jam 7 nanti. Jadi tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah gabung ke ragam peristiwa atau yang aku bisa bilang sih di T-Zone kali ini. Kita akan ngobrolin terkait info-info hangat yang ada di Indonesia internasional maupun regional yang lagi kita ulik-ulik juga ya. Yang mana kalau beberapa hari terakhir kan memang ada dari dolar turun, IHSG juga kita lihat ya itu lagi teman. Ada sedikit penguatan teman-teman, tapi nanti deh kita coba-coba lihat apakah ada hal yang lebih menarik dari itu. Yang jelas teman-teman Pro 2 tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Dan aku mau ngingetin ini jam 7, jangan lupa sarapan.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu atau om Produa. Nah, kita udah di ini ya teman-teman ya, untuk ragam peristiwa. Dan memang beberapa hari terakhir ini kita tahu sendiri bahan bakar minyak lagi ini ya, lagi menggemparkan. Dari harga, karena harganya yang naik, lebih tepatnya di Pertamax-nya ya, Pertamax-nya itu naik. Kemudian untuk Pertalite sendiri, karena semua yang sebelumnya ke Pertamax itu beralih, ada yang beralih ke Pertalite, jadinya kan untuk kuotanya itu mungkin agak menipis. Nah, dari Pertamina sendiri ini mengingatkan untuk kita bijak-bijak menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Tapi sebelum itu, teman-teman, aku mau ngasih tahu. Kalau dari Pertamina juga di hari kemarin itu memastikan distribusi Pertalite ini berjalan normal. Ya mungkin masih dalam pengiriman dan lain-lain ya. Karena beberapa tempat yang aku kemarin sempat lihat di jalan, di Banjarmasin sendiri ada yang kosong. Semoga aja pasokannya cepat datang, teman-teman. Nah, dari PT Pertamina Patraniaga juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli bahan bakar minyak sesuai kebutuhan. Jangan terlalu menimbun lah, bagi-bagi deh sama teman-teman yang lain. Tapi yang jelas teman-teman, ini untuk PT Pertamina mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi dan distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. Ini juga dipastikan berjalan normal tanpa adanya mungkin ya, semoga aja tidak sempat menimbulkan kehebohan yang gimana-gimana ya. Atau bahkan kayak sempat kan sebelumnya terjadi orang-orang panik buying, semuanya membeli Pertalite, semuanya membeli entah itu Pertamax. Jadi menimbun tuh, waduh, kasihan dong yang lain-lain, mungkin ada yang lebih membutuhkan, teman-teman. Kalau kalian masih yang kayak bepergiannya gak terlalu banyak, ya udah ngisi sesuai kebutuhan. Dan kalau bisa pakai transportasi umum, mengapa tidak?

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak Petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak Petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Sebelum kita lanjut ke ragam peristiwa lainnya teman-teman, di kali ini kita bakal cek dulu nih untuk info cuaca. Karena di 2 hari terakhir teman-teman, ini kelihatannya kita udah mulai masuk ke musim penghujan ya. Kelihatannya. Gak tahu ya apakah betul atau enggak, tapi biasanya memang di pertengahan tahun itu kan kita tahu sendiri info cuaca sih ya. Cuacanya mungkin akan lebih berubah ke arah lebih hujan. Tapi kita lihat dulu deh untuk info cuacanya di yang mana aku kutip dari BMKG untuk Kalimantan Selatan. Info cuaca di hari Minggu teman-teman 14 Juni 2026. Ini udah hampir memasuki setengah bulan dari bulan Juni, kok tiba-tiba udah setengah bulan aja sih. Nah, kita ambil dari BMKG teman-teman, dan kita mulai dari Kabupaten Tanah Laut seperti biasa. Yang mana untuk infonya Tanah Laut ini prediksinya berawan aja, aman lah ya. Terus Kota Baru berawan, Kabupaten Banjar juga berawan, Barito Kuala berawan, disusul dengan Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, itu semuanya berawan. Nah, untuk Tabalong dan Tanah Bumbu ini beda sedikit, cerah tapi cerah berawan, jadi masih ya kalau menyuci hari ini mungkin nggak terlalu cepat kering lah, walaupun ada cerah-cerahnya. Terus dari Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru itu semuanya berawan. Nah, kalau berawan ini juga mungkin hati-hati, tetap hati-hati ya, karena bisa aja terjadi hujan yang mana bisa dadakan. Atau mungkin bisa tiba-tiba lebat, bisa tiba-tiba mungkin gerimisan aja, apapun itu. Tetap persiapkan semuanya teman-teman Pro 2. Dari mungkin kalau kalian mau kemana itu bawa jas hujan dan lain sebagainya. Ini dari pantauan jendela Pro 2 juga terlihat lebih ini ya, lebih sendu ya. Untuk pagi hari ini yang jelas buat teman-teman itu semua tadi udah prediksinya. Dan buat kalian tentunya terus dipersiapkan aja dari segala macam, terutama untuk yang mau jalan-jalan. Dan juga yang di rumah aja.
1: Oh.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Oke, teman-teman Pro 2. Setelah tadi ada info cuacanya yang mana nggak ada sih di hari ini, prediksinya itu adalah hujan atau baik hujan petir atau hujan gerimis ataupun hujan lain. Semoga aja hujan duit ya, teman-teman ya. Nah, tapi tetap aja ini sih agak mendung-mendung, lebih ke berawan mungkin ya, teman-teman. Kita belum ada lihat cahaya matahari di pagi hari ini yang secerah harapan orang tua. Kita setelah itu, teman-teman, bakal lanjut lagi nih ngobrolin terkait BBM. Yang mana dari Pertamina tentunya memastikan yang pertama tadi untuk pasokan dari Pertalite sendiri itu aman. Nah, terus Pertamina itu menghimbau kita untuk bijak ya menggunakan BBM, karena ya pastinya kita tahu harganya meningkat, kemudian juga dari beberapa hari terakhir, lebih tepatnya 2 hari kemarin, itu Selat Hormuz juga memanas kembali. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan memang dari Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga yakni Robert MV Dumatumbun ini mengatakan untuk mengimbau masyarakat bijak menggunakan energi serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan itu harus tepat guna ya. Nah, dari pertamanya Patraniaga juga terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal dan memastikan ketersediaan Pertalite ini bagi masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, Pertamina Patraniaga juga memastikan ketersediaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Kalau memang lagi kalian melihat habis, mungkin aja itu dari segi pengiriman aja ya, bukan emang BBM-nya yang enggak ada. Dan dari ia sendiri menjelaskan apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, ini Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Season, topic and trending zone.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu tahu Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait BBM yang memang dipastikan tetap aman, terutama untuk Pertalite ya. Karena yang naik kan sebenarnya Pertamax tuh di, kalau di Banjarmasin kita di 17.000 kisarannya. Nah, untuk buat teman-teman mau yang pakai Pertamax, mau yang pakai Pertalite, tentunya tetap harus hemat ya di in this economy dan in this situation. Dan aku mau mungkin ngasih tips sedikit nih untuk kalian dalam menghemat bahan bakar minyak atau BBM itu tadi, terutama buat kita-kita nih yang pakai motor. Nah, hindari gas rem mendadak. Kalau bisa kita berkendara dengan konstan kecepatan yang stabil di 20, 40, 60. Jangan terlalu berlebihan di 80 atau apa. Nah, itu juga menjadi disiplin buat kita untuk tidak telat ya di segala macam kondisi. Misalnya kalian mau kemana, ya diperhatikan lagi lah jamnya. Kalau bisa lebih awal mah lebih awal, biar menghemat juga dari BBM, konsumsi BBM yang kita gunakan. Terus juga harus merawat mesin secara rutin, terutama dari servis berkala dan ganti oli, karena itu juga berpengaruh terhadap konsumsi dari BBM. Dan selalu mengecek fisik motor, jangan bawa beban berlebih. Tekanan angin ban itu mempengaruhi juga. Kalau ternyata lagi kempes, biasanya motor akan lebih berat dan konsumsi BBM juga akan lebih banyak. Dan pastinya buat teman-teman, kalau memang dirasa cukup aja nih gak pakai motor pribadi, bisa teman-teman pakai komuter atau pakai transportasi umum, menggunakan ojek online dan lain sebagainya, untuk tetap menghemat dari konsumsi BBM pribadi kita. Nah, habis ini teman Pro 2, selain kita tadi ke ragam peristiwa, kita akan lanjut dulu ke Prodo Entertain di jam 8 nanti, dan masih di T-Zone, Trending and Topic Zone.